0: perintah daerah.
1: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun persentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada

0: sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam ini.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga

0: garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
4: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

My friends, dengan penyangkalan pendengar saat ini pukul 8 lewat 51 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Cuaca juga pagi terpantau cerah ya, namun di beberapa wilayah masih terdapat kabut. Jadi tetap berhati-hati saat berkendara dan jaga jarak pandang. Jangan lupa tetap gunakan masker untuk menjaga kesehatan pendengar. Informasi kali ini kami lansir dari rri.co.id terkait dengan erau di Kutai Kartanegara, saudara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mematangkan persiapan erau adat Pelas Benua yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 September 2026. Perhelatan budaya selama sepekan ini diharapkan menjadi magnet wisatawan sekaligus menggerakkan aktivitas pariwisata di Kota Tenggarong. Sekretaris Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Awang Agus Darmawan, mengatakan erau menjadi momentum untuk menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Menurutnya, potensi kunjungan wisatawan dari daerah sekitar Kutai Kartanegara cukup besar selama pelaksanaan erau. Ia optimistis masyarakat dari wilayah sekitar Kutai Kartanegara akan memanfaatkan momentum tersebut untuk berkunjung ke Kota Raja. Untuk memperluas jangkauan promosi, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara mulai menyebarluaskan video promosi erau ke berbagai daerah di Kalimantan Timur. Promosi tersebut menyasar 10 kabupaten kota Sekaltim serta kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Materi promosi ditargetkan tayang selama 1 bulan ke depan untuk menggait wisatawan dari sejumlah daerah potensial. Beberapa daerah yang menjadi sasaran promosi antara lain Kutai Timur, Kutai Barat, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Dispar Kutai Kartanegara berharap promosi lebih awal dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap agenda erau dan mendorong kunjungan wisatawan ke Tenggarong. Demikian informasi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait erau Kutai Kartanegara diproyeksikan menjadi magnet wisatawan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Info ini juga kita cukupkan dalam rangkaian Sendawar Pagi di sesi pojok informasi. Saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Tetaplah bersama kami, setelah ini Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 mengikuti Halo RRI.
1: Undang-undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras

0: adil. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki ataupun sebelum kita tersambung bersama dengan rekan kita yang akan menghadirkan acara Halo Kaltim di pagi hari ini, kita dengarkan dulu laporan terkini.
3: Laporan terkini.
2: Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan rekan Rudy yang akan memberikan informasi di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan RRI ya di pagi hari ini. Rekan Rudy.
4: Baik, terima kasih rekan Denny di studio, saudara pendengar di suasana pagi hari ini, Radio Republik Indonesia menggelar donor darah. Dan baru saja Kepala RRI Samarinda Sutri Sarasmilani membuka secara langsung kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 dan RNPES. Dan luar biasa, peserta dari kalangan masyarakat, TNI Polri, hingga sejumlah forum pendengar yang berpartisipasi di RRIPES donor darah kali ini. Dan kita lihat di studio Sikarut, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, di antaranya adalah Bapak Aki Usmo dan Dr. Nuro Hidayah ya, yang nanti akan menjadi narasumber kita di Halo RRI dalam rangka Halo Kaltim, maksud kami, dalam rangka untuk sebagai bentuk partisipasi dan dukungan untuk mensukseskan harmoni dalam aksi bersama membangun negeri di era RRIPES kali ini. Dan bagi peserta yang masih di luar untuk ingin berpartisipasi di donor darah RRI pada hari ini, akan kita persilahkan mampir di Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda untuk bisa menyumbangkan setitik darahnya untuk kebangsaan, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Demikian Denny, kita kembali ke studio dan selamat pagi.
3: Laporan terkini.
2: Baik, terima kasih rekan Rudy yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kita masih menantikan pendengar untuk tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di studio Sikarit saat ini untuk mengikuti dialog ataupun Halo Kaltim ya, untuk edisi Kamis tanggal 3 September 2026.

0: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.
1: Langsung dari studio Sekarut RRI Samarinda, karena di sini sedang ada kegiatan, yakni dalam rangkaian RRI Fest 2026, yakni kegiatan donor darah, ya, langsung di studio Sekarut RRI Samarinda. Dan untuk berkaitan dengan Halo Kaltim di pagi hari ini, kita juga mengangkat tema, yakni adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, ya, yang mana menariknya di RRI Fest kali ini tiga pelar bertemu. Ini ada RRI, kemudian juga dari kesehatan, dari Palang Merah Indonesia, dan juga dari Tanoto Foundation, ya, di kesempatan pagi hari ini, ya. Salah satunya adalah aksi donor darah yang juga berlangsung di Studio Sekarut RRI Samarinda, dan juga yang mana ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan pendengar, namun juga langsung mencoba mewujudkannya dalam aksi nyata, ya. Dan untuk berbincang berkaitan dengan kegiatan kita di hari ini, pendengar, sudah hadir bersama kami di Studio Sekarut RRI Samarinda. Ini kita sapa dulu, ada Ibu Dr. Nurul Hidayati, Kasih Pengambilan Darah dan Konseling Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda. Ibu Dr. Nurul, Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Junaidi? Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nurul, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah,
1: sehat, ya. Dan kemudian di samping Ibu Nurul ada Mas Ardi Kusumo, ya, dari Sistem Strengthening Unit Koordinator Tanoto Foundation. Mas Ardi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar baik, Bapak.
1: Iya, belum ditanya ini sudah jawab kabar baik duluan, ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Ardi, ya, sudah hadir juga di Studio Sekarut RRI Samarinda ini, ya. Dan mendengar

0: tahu kapan terjadinya, yeah. Ya. Kemudian mungkin ibu yang melahirkan, ya kan. Kemudian mungkin pasien-pasien kanker yang memang membutuhkan transfusi, ya. Jadi memang ketersediaan darah itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kami di PMI Samarinda pun harus selalu konsisten untuk menjaga ketersediaan stok. Ya, stok darah yang untuk memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya, ya. Kemudian seberapa pentingnya sih pendonor itu ada, gitu ya? Karena memang kan kita bahan baku kita untuk transfusi itu adalah darah dari manusia, ya. Nah, berarti penting sekali untuk para pendonor ini ada, ya. Jadi tidak hanya mungkin pada saat dibutuhkan ada keluarga yang sakit atau gimana, ada teman tetangga yang sakit baru berdonor. Lebih ke donor rutin, karena ya itu tadi, kita tidak tahu orang sakit itu kapan, ya. Jadi memang kita harus menjaga stok dengan para pendonor yang bisa menurunkan darahnya secara rutin.
1: Iya, berbicara dengan stok darah ini, ya Bu Dorol, mungkin dari PMI Kota Samarinda ini tentu ada memiliki stok. Nah, mungkin bisa disampaikan berapa stok yang ada saat ini begitu, Dok.
0: Oke, kalau untuk stok per tanggal 3 ya,
1: 3 September,
0: alhamdulillah stoknya aman, ya. Sekitar 900-an, ya. Itu kan
1: kantong gitu, ya.
0: Iya. Mungkin dari yang golongan darah O itu sekitar ada 200-an, golongan A-nya 200-an, golongan B-nya yang lumayan ada 300-an, kemudian yang AB-nya 100-an. Jadi alhamdulillah kalau untuk stok darah PRC, ya, darah untuk darah merah, alhamdulillah sih masih aman, alhamdulillah.
1: Ya, untuk stok alhamdulillah aman begitu. Untuk menjaga ketersediaan, nah, begitu, apa tantangan dari PMI untuk menjaga ketersediaan?
0: Oke. Nah, untuk menjaga ketersediaan, walaupun stok aman, ya, tiap hari, tapi kan ada darah yang dikeluarkan, yang digunakan pasien, ya. Jadi ini per hari biasanya kita kan melayani beberapa rumah sakit, ya, banyak, lebih dari 10-an rumah sakit. Kemudian ada bank darah, ya, termasuk rumah sakit besar, rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, kan dropping ke kita. Itu berarti kalau di total, ya, mungkin sehari kita bisa keluar 120 kantong. Ya,
1: per hari,
0: bisa keluar itu dengan bank darah dan dengan pasien yang keluarga pasien yang datang dari rumah sakit, ya, bisa sampai 120-an, bahkan mungkin bisa tembus bisa sampai 150 atau 160 itu per hari. Nah, untuk menjaganya, ya, tentu saja kita tidak henti-hentinya, termasuk salah satunya, ya, promosi dari RRI sendiri, ya, promosi dari RRI sendiri untuk mengedukasi dari lewat saluran. Untuk pentingnya donor darah, ya. Kemudian juga mungkin dari bapak dari apa?
1: Tanoto
0: Foundation yang mungkin mengajak masyarakat untuk aksi kemanusiaan yang termasuk donor darah ini, ya, tidak lepas dari itu semua, ya. Jadi kita bekerja sama yang menyampaikan informasi, mengajak, ya, untuk para masyarakat bisa menurunkan darahnya. Bahkan mungkin juga kita terus mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan instansi ataupun perusahaan, ya, mungkin salah satunya dengan RRI ini, ya, sangat membantu sekali, ya, untuk bisa menjaga ketersediaan darah yang ada, menjaga stok darah itu
1: sendiri. Sebelum ke Mas Ardi, ke Dokter Nulus, satu lagi nih, berkaitan dengan adanya kegiatan. Biasanya di situ ada orang banyak berdonor. Nah, namun bagaimana jika tidak ada kegiatan? Apakah ada tetap pendonor rutin seperti itu, Bu? Seperti apa?
0: Oke, jadi kalau kami selain ke kegiatan namanya mobile unit, ya, yang mobile donor unit, keluar, ya, itu kalau di PMI di dalam gedung ada. Ada pelayanan untuk pengambilan darah, dan itu bukanya setiap hari, Mas Yunadi. Hari libur, lebaran, atau apapun tetap buka. Sama, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita pelayanan untuk dalam gedung, ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah lumayan kesadaran masyarakat Samarinda untuk mendonorkan darahnya. Sehari sih mungkin kalau paling sedikit, ya, 40 kantong kita bisa dapat.
1: Itu
0: paling
1: yang langsung hadir?
0: Iya, langsung. Yang paling banyak, ya, bisa sampai 70-an kantong, alhamdulillah sih sehari bisa.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ya, masih ada begitu, selain di kegiatan seperti ini, ya, donor darah, juga ada pendonor rutin begitu, Bu, ya, langsung.

0: Betul. Hadir untuk mendonorkan darahnya ya secara rutin. Nah, kita ke Mas Ardi. Ini Mas Ardi, mungkin masyarakat nih masih pendengar juga ya RRI Samarinda, bertanya-tanya nih, apa Tanoto Foundation itu apa begitu ya. Mungkin Mas Ardi bisa dijelaskan dulu seperti apa Mas Ardi, bergerak di bidang apa dan sebagainya, silakan.
1: Baik, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau orang mendengar Tanoto Foundation itu mungkin belum banyak yang belum paham ya. Kita coba ingin menjelaskan secara lebih sederhana. Yeah. Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi. Yeah. Organisasi filantropi ini adalah organisasi yang mendedikasikan sumber daya, sumber dana untuk kepentingan masyarakat. Okay. Yang mana Tanoto Foundation ini sudah sejak tahun 1981 berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan dalam kualitas pendidikan dan juga pengembangan generasi muda. Nah, kalau fokus kami saat ini adalah ada di dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan fundamental literasi numerasi, yang mana ini memampukan anak untuk bisa membaca, bisa memahami, lalu bisa berhitung. Yang mana ini merupakan bekal utama untuk bisa belajar dengan baik. Nah, fokus yang kedua kami yaitu di pengembangan anak usia dini. Yang mana kalau dalam pengembangan anak usia dini ini, kami membantu orang tua untuk memahami kebutuhan anak, lalu kemudian bagaimana memberikan memastikan bahwa anak ini terjaga kesehatannya, gizinya, serta bagaimana agar memberikan stimulasi yang baik untuk tetap bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya.
0: Ya, ini menarik juga ya, karena fokusnya pada anak usia dini tadi ya, Mas Ardi ya. Nah, mengapa Tanoto Foundation begitu melihat penting sekali ini untuk anak usia dini ini diperhatikan gitu? Silakan, Mas.
1: Baik, kalau ditanya kenapa anak usia dini sangat penting, kalau kita bisa melihat kembali bahwa sebenarnya belajar itu dimulai dari sebelum anak itu lahir. Ketika ibu mengandung, itu anak sudah mulai belajar. Nah, kita ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai saja ibu mengandung sampai anak berusia 2 tahun. Nah, di dalam 1000 pertama hari kehidupan tersebut, itu ternyata tumbuh kembang anak, terutama untuk pembentukan otak itu sangat pesat sekali. Kalau kita bisa gambarkan bahwa otak anak di usia 3 tahun itu sebesar 80% dari otak orang dewasa. Dan di situ juga tumbuh kembang daripada sel-sel otak itu sangat pesat sekali. Gitu. Nah, kenapa sel-sel itu perlu dirangsang atau disimulasi? Karena ketika tidak, maka itu tidak akan optimal untuk terkoneksi menjadi istilahnya memberikan kemudahan bagi anak untuk bisa mengembangkan dari sisi bahasanya, dari motoriknya, sosial emosional, yang mana ini akan diperlukan untuk sepanjang hayatnya nanti.
0: Artinya jika sebelum lahir, berarti untuk ibu yang mengandung ini juga perlu diperhatikan ini, Mas Ardi.
1: Betul, karena ketika ibu mengandung itu sebenarnya dia harus memikirkan dua orang. Ibu sendiri dan juga anaknya. Nah, ketika ibu gizinya tercukupi, kesehatannya baik, tentunya anaknya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, itu makanya ketika saat ibu mengandung itu sudah harus diperhatikan untuk apa namanya, kesehatannya, lalu gizinya, sehingga jangan sampai kekurangan juga, kekurangan HB gitu. Ketika kekurangan HB, maka kan nutrisi ataupun kepada anak ini akan juga terhambat. Gitu. Maka tadi benar sekali kalau kesehatan ibu ini sangat berperan sekali dalam masa-masa tumbuh kembang anak, terutama pada saat masih dalam kandungan.
0: Itulah yang menjadi pondasi utama ini. Mas Ardi ya, pondasi bagaimana membangun anak kecil ini sudah sejak usia dini tadi, bahkan dari dalam kandungan sendiri ya. Ya, ini berbicara dengan itu tadi Mas Ardi, bahwa memang untuk membangun manusia harus dimulai sejak awal, bukan menunggu anak untuk sehingga masuk sekolah ini, Mas Ardi.
1: Betul.
0: Ya. Seperti apa dari
1: Nah, kalau kami sendiri berpikir bahwa ketika kita mencoba untuk mengintervensi anak itu semenjak sekolah, maka ini akan sudah terhambat. Seperti kami sampaikan tadi bahwa perkembangan otak anak itu itu sampai dengan 80% itu di usia 3 tahun. Bayangkan ketika sampai dengan usia tersebut tumbuh kembangnya tidak optimal, maka ini akan berakibat pada saat anak memasuki usia sekolah, maka tidak optimal juga untuk kasih belajar anak itu.
0: Ya. Ini yang menjadi perhatian terhadap anak usia dini, kemudian juga diwujudkan dalam bentuk apa dari Tanoto ini?
1: Baik. Kalau intervensi kami untuk bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak usia dini itu kami memiliki suatu program yang namanya Rumah Anak Sigap.
0: Rumah Anak Sigap.
1: Ya. Nah, di Rumah Anak Sigap ini kami membantu orang tua untuk bisa memahami anak, memberikan kesehatan dan juga mengidentifikasi kebutuhan gizi anak, sekaligus bagaimana untuk bisa memberikan stimulasi atau rangsangan-rangsangan yang dibutuhkan untuk tadi ketika sel-sel otak ini tumbuh pesat di usia usia emas ini, maka itu perlu dirangsang. Ketika dirangsang itu terus menerus, maka itu akan bisa optimal, begitu. Termasuk bagaimana anak berbicara, anak berpikir dan sebagainya. Nah, di dalam Rumah Anak Sigap ini bentuknya adalah edukasi untuk orang tua, yang mana di sana nanti orang tua akan belajar memahami bagaimana memberikan stimulasi yang baik pada anak, memberikan pengasuhan yang baik pada anak, sehingga nanti dari belajar di dalam Rumah Anak Sigap itu orang tua akan melakukan nya secara rutin berulang itu di rumah, gitu. Jadi istilahnya ketika itu dilakukan rutin di rumah, maka ini akan sangat berperan sekali terhadap tadi tumbuh kembang anak di usia-usia emas ini.
0: Iya, gitu. Itu Rumah Sigap sudah ada di mana saja begitu, Mas Ardi?
1: Baik, untuk
0: berjalan-jalan sejak kapan ini ya?
1: Baik, kalau di Kalimantan Timur sendiri, kami Rumah Anak Sigap bermitra dengan satu kabupaten, yaitu di Kutai Kartanegara, yang mana di sana menjadi semacam center of excellence ya daripada Rumah Anak Sigap yang Tanoto Foundation begitu. Nah, di Kutai Kartanegara ini juga merupakan kerjasama antara kolaborasi antara Tanoto Foundation dan juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Baik, ditahan dulu Mas Ardi dan Bu Nurul ya, karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang pendengar ya yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-95 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Ada Pak Ridwan ya dari Tanah Grogot Kabupaten Paser ini sudah bergabung. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Siapa ibu?
0: Ibu Dr. Nurul nih, Pak Ridwan.
2: Iya, Ibu Dr. Nurul. Ya baik, Pak Ardi dan bagaimana kita mengkoordinasikan data NIK kita yang berbasiskan digital, karena sangat penting. Begini, jadi darurat SOS atau Hechonek atau Go to Healthy gitu kan, karena orang membutuhkan darah itu bukan hanya bencana, ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau ada kecelakaan seperti dijelaskan sama Ibu Nurul dan Bang Ardi dari Foundation tadi, nah ini sangat penting menurut saya. Ketika data kesehatan itu ada di elektronik, itu kan walaupun mati dia ada di layar depan tuh. Misalnya nama, tanggal lahir, golongan darah, itu kan sudah ada pendonor darah atau bukan gitu kan. Nah, artinya basis-basis data elektronik itu sudahkah dikonversikan? Kenapa ini sangat penting? Nomor mana ini? Kalau nomor darurat misalnya 1110, 112 itu kan ada di situ SOS dan nomor darurat itu sendiri. Kenapa? Kalau terjadi bencana, kita sudah tahu nih. Kalau yang kalau setiap orang sudah pegang ponsel masing-masing, jadi data kesehatan, jaminan kesehatan nasional itu sudah diinput, sudahkah berbasiskan seperti itu? Karena ini sangat penting, orang nggak perlu pakai kartu lagi. Kemudian pakai elektronik ini kan kita dimudahkan untuk menginput dan meng-output data kita ketika kita dalam keadaan darurat itu tidak ingat lagi. Tapi ketika keluarga mengandalkan ada ponsel-ponsel itu tadi. Nah, Ibu Nurul, Bang Ardi, sudahkah berbasis data tadi, berbasis data nasional? Beda loh, ini bukan aplikasi ya. Coba setiap ponsel kita itu, mohon maaf saya sebut saja misalnya Samsung, itu sudah berbasis sistemnya sudah seperti itu, sudah tampil di layar kaca, kita tinggal klik. Dan sudahkah Kominfo yang mendata ini gitu loh, kesehatan, sudahkah connect semua gitu kan. Ini sangat penting deh, tidak perlu lagi kita bawa kertas, karena dokter pasti mau menginput data kita kan. Ibu Nurul, Bang Arti pasti mau menginput kita di rumah foundation itu gitu kan. Ini sangat penting yang connect dengan NIK kita. Nah, saya berpikirnya lebih ke depan seperti itu, walaupun kita tidak ada bencana atau tidak gitu, tapi konversi data tadi sudah ada di jaminan kesehatan nasional itu gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke PMI, sudah ada data kita, go to connect-nya itu gitu kan. Jadi ke data itu tadi. Nah, pertanyaannya agar saya tidak mengulang-ulang, sudahkah input out data berbasiskan digital? Selamat untuk Harmonis. Saya Reri selalu mengaspirasi dan menginspirasi kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan ya, dari Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, yang juga tentunya memonitor siaran kita di pagi hari ini. Mungkin kita ke Ibu Dr. Nurul dulu, sudah adakah begitu ya basis data elektronik yang secara nasional begitu, Bu?
3: Oke, terima kasih Pak.
0: Siapa? Pak Ridwan.
3: Pak Ridwan, terima kasih. Oke, kalau data elektronik yang nasional untuk saat ini belum ada. Jadi hanya lokal ya. Jadi kami juga belum bisa mengkonekkan mungkin ke apa tadi seperti dikatakan ke pakai satu sehat ya, itu belum bisa. Jadi memang walaupun itu program dari pusat ya, pusat itu dalam arti kata dari PMI pusat, cuman tidak mencakup nasional ya. Jadi datanya hanya lokal, jadi ada ID-nya. Dia programnya memang dari pusat, dari PMI pusat, tapi dia pakai ID dan itu masing-masing daerah beda. Misalnya data dari PMI Samarinda itu beda dengan Balikpapan gitu ya. Jadi memang beda. Memang kemarin sempat ya udah dibicarakan ya, dibicarakan untuk bisa minimal datanya nasional untuk PMI dulu. Jadi kan tahu nih donornya, walaupun donornya di mana-mana ya datanya satu gitu. Nah, saat ini kan masih belum ya Mas Yana. Itu masih dibicarakan ya, mudah-mudahan sih bisa terwujud dan bisa nanti bisa sampai dikonekkan di yang mungkin di Satu Sehat, yang di apa istilahnya untuk data semua ya, ke data kesehatan. Mudah-mudahan aja sih ya.
0: Iya, terima kasih ya Ibu Nurul. Dari Mas Ardi, mungkin seberapa penting tadi ya dikatakan Pak Ridwan bahwa dengan adanya satu data ini juga menjadi panduan begitu dari Tanoto, seperti apa Mas Ardi? Silakan. Ya.
1: Baik, kami sendiri sebagai yayasan atau lembaga filantropi, salah satu hal yang menjadi concern kami adalah berbasis data. Maka dari itu memang sebenarnya kalau memang semua kegiatan, semua kebijakan itu bisa didasarkan kepada data yang valid, itu akan sangat membantu sekali, terutama bagi masyarakat ketika membutuhkan sesuatu, tidak sah lagi untuk bisa mendapatkan bantuan yang diharapkan. Nah, kalau terkait dengan tadi data-data, sebenarnya kan kita sudah ada organisasi ataupun bidang pemerintahan yang mengaturnya. Nah, mungkin kami berharap antar organisasi perangkat daerah ini bisa bersinergi juga untuk bisa tadi mewujudkan apa harapan Pak Ridwan tadi. Kalau semuanya bisa sudah berbasis data digital gitu, sehingga memudahkan baik bagi PMI sendiri ataupun bagi masyarakat umum untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhannya termasuk untuk kebutuhan donor darah.
0: Iya, salah satunya kebutuhan juga untuk yang apa namanya anak usia dini dan lain sebagainya tadi.
1: Betul.
0: Ya, Mas Ardi ya. Ya, ini ada dari WhatsApp ya di 0811554976. Selamat pagi RRI. Berbicara donor darah, mungkin saja ada masyarakat kita yang merasa takut, mungkin saja disuntik ataupun takut darahnya berkurang. Pertanyaan saja, bagaimana PMI meyakinkan masyarakat bahwa donor darah itu bukan sesuatu yang menakutkan? Nah, terima kasih. Dari siapa ini? Tidak ada namanya. Silakan mungkin Ibu Dr. Nur.
3: Oke, terima kasih. Ya. Jadi rasa takut ataupun ragu untuk donor itu wajar ya, apalagi baru pertama kali ya. Cemas ya, mungkin takut jarum nih ya, ya kan ya, seperti itu. Tapi tenang sih, tenang aja ya. Jadi untuk proses donor darah itu semua dijamin aman ya.
0: Yeah.
3: Dijamin aman, dijamin higienis, dan bahkan alat-alat bukan alat sih, maksudnya bahan-bahan yang kita pakai itu semua single use ya. Jadi sekali pakai ya. Kemudian ya ditangani langsung dengan tenaga medis ya, ditangani langsung dengan tenaga medis ya. Jadi dan juga kita biasanya sosialisasi ya,
0: yeah,
3: tentang mungkin manfaat donor darah. Ya, salah satunya manfaatnya bisa memperlancar peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah merah, bisa mencegah penyakit jantung ya kan, karena pada dengan orang donor darah kan dia bisa kadar HB-nya bisa ini, bisa stabil ya. Sedangkan HB yang tinggi, lebih tinggi kan bisa jadi darah kental ya, jadi darah kental bisa resiko penyakit jantung ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu, jadi kayak manfaat donor darah itu kita selalu edukasikan. Kita biasanya sih ada sosmed ya, di IG, kemudian di TikTok ya, kemudian di Facebook kita terus ini ya. Wah, kalau takut sih wajar sih Mas, cuman ya itu tadi ya, jangan khawatir ya. Ya alhamdulillah sih buktinya banyak sih pendonornya, anak-anak muda juga banyak ya. Karena memang kita anak-anak muda kan memang sukanya mainnya kan di sosmed ya. Jadi kita lebih sosialisasi ke situ. Ya. Insyaallah sih enggak apa-apa, jangan khawatir,
0: jangan
3: takut.
0: Jangan khawatir ya. Ya.
3: Nih ya, seperti kita lihat ini sendiri kan di studio kan banyak ya yang donor alhamdulillah. Ya, enggak ada yang takut.
0: Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya. Ini kita ada penelpon juga dari Pak Bambang nih, dari Palaran. Kita terima dulu. Pak Bambang, Assalamualaikum Pak. Halo Pak Bambang. Ya, kita terima dulu ya. Ada Pak Bambang nih dari Palaran. Sudah tersambung Pak Bambang? Ya, sambil menunggu Pak Bambang ya, ini ada juga WhatsApp dari pendengar juga di WhatsApp. Saya belum pernah berdonor sampai usia saya 44 tahun saat ini. Apakah ada batasan usia dan juga berat badan nih untuk calon pendonor? Dari Pak Ihsan nih di Lempake Samarinda ya. Kemudian juga ada di Kukar ini, saya sangat tertarik untuk bisa bergabung dalam kegiatan sosial di Tanoto Foundation. Nah, apakah ada saluran yang bisa saya akses untuk informasi di Kaltim ini? Nah, dari WhatsApp ini. Terima kasih ya. Pak Bambang, apakah sudah terputus ya? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Ardi dulu mungkin. Silakan. Apakah yang bisa bergabung begitu?
1: Ya, sebenarnya kami juga mengharapkan ya kolaborasi daripada masyarakat.
0: Iya.
1: Dalam hal ini Tanoto Foundation sebenarnya ber MOU atau bekerja sama itu dengan bupati atau pemerintah daerah.
0: Iya.
1: Yang mana dalam implementasinya itu sudah ditangani oleh organisasi-organisasi perangkat daerah terkait. Nah, kalau di Kutai Kartanegara kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP2KB, sehingga mungkin kalau kaitannya dengan bagaimana bisa berkolaborasi, mungkin bisa berdiskusi dulu dengan OPD masing-masing, sehingga nanti apa yang mungkin bisa dikolaborasikan atau mungkin bisa di kita kerjakan bareng-bareng begitu. Sehingga kami harapannya juga apa yang kami lakukan itu bisa didukung dan juga bisa di kolaborasikan dengan masyarakat.
0: Oke, ya. Sebelum kita ke Bu Nurul, ada Pak Rahman ini ya, sudah bergabung di WhatsApp. Pak Rahman, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua masyarakat Samarinda. Pesan jangan terlalu.
0: Iya, silakan.
4: Pak Rahman. Jangan terlalu kuat dulu. Soalnya ini bilang upin ipin jerebu, jerebu dikati. Salam sehat Pak Bambang, Ibu Nurul.
0: Pak Mas Ardi ini.
4: Oh Pak Ardi, oh ya. Selamat
0: ya,
1: siang Pak. Salam sehat Pak.
4: Iya. Salam sehat semua Pak ya. Saya lebih menekankan perihal tadi ada anukan beberapa pendengar yang kenapa kita harus donor ya. Sangat penting sekali, saya pun merasakannya ya. 3 tahun ini kan saya rutin untuk donor darah, cobanya tanggal 11 nanti ada kegiatan saya tetap donor darah gitu loh. Nah, jangan takut. Yang jelas kita sehat, tidak ada rasa sakitnya, pusing kepala tidak ada, kesemutan tidak ada. Karena apa? Sirkulasi darah kita stabil, normal. Saya tidak pernah lagi rasa sakit kepala gitu loh. Cuma ini Bu Nurul, untuk masalah medis saya percaya ya, semuanya kan inject by one ya, sterilnya satu orang satu. Cuma untuk di medis, tolonglah untuk yang ibaratnya jangan yang awal apa ya, yang masih tahap belajar menangani pendonor darah. Kasian, saya juga pernah ya, cuma saya nggak nyebutin siapa, saya tahu orangnya. Saya pernah sampai biru di tusuk. Kenapa biasa nggak sakit? Namanya langsung kita suruh cepatin aja, karena satu dia hari itu kalau rasa sakit akhirnya bungu tangan saya, tapi nggak apa-apa lah kan, tangan hilang sendiri dikasih air hangat gitu kan. Satu. Yang kedua, untuk tolong nggak, saya tidak berharap ya, karena niat saya adalah untuk kesehatan saya sendiri, saya darah saya mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, itu alhamdulillah. Cuman di PMI kalau memang ada ibaratnya satu yang dikatakan itu bahasanya bingkisan ya, yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah, kalau memang ada donatur pun tolongnya ini kayak model susu bunggang satu gitu kan, nggak usah kayak kiki, waffle, ada apa, pop mie tuh pasti nggak perlu, mending dimanfaatkan ke hal yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah. Itu aja sih, terima kasih.
0: Kalau Pak Rahman sudah 3 tahun tadi Pak ya, rutin Pak ya?
4: Oh 3 tahun, luar biasa, bermanfaat sekali. Saya mengajak semua ya, pemuda semuanya, saya umur 42 sekarang. Alhamdulillah enak, badan tuh terasa ringan, sakit kepala nggak ada, tensi saya selalu stabil kalau donor darah tangan. Terima kasih.
0: Ya itu saja Pak Rahman. Ya baik, terima kasih ya Pak Rahman nih di Samarinda ini Ibu Nurul ya. Ternyata Pak Rahman ini juga merupakan salah satu yang rutin mendonorkan darahnya, sudah 3 tahun berjalan. Bahkan usia beliau 42 tahun. Nah, yang tadi pertanyaan ada 44 tahun. Nah, seperti apa tanggapan Ibu Dr. Nurul? Yang dari WhatsApp tadi juga ada yang usia 44 tahun. Silakan.
3: Oke, untuk pertanyaan yang
0: ya, apakah ada batasan usia?
3: Batasan usia itu termasuk syarat ya. Jadi kalau untuk syarat donor untuk usia itu ada ya. Jadi baru pertama kali donor usia 17 tahun ya. Kemudian maksimal itu minimal 17 tahun. Maksimalnya 60 tahun.
0: 60 tahun
3: itu yang baru pertama kali donor. Tapi kalau sudah rutin Mas Junadi, boleh donor sampai umur 65 tahun. Ya, misalnya dia udah rutin kayak mungkin Pak Rahman tadi ya, usia 42 sampai nanti kalau rutin bisa sampai umur 65 tahun boleh donor darah. Gitu.
0: Ya, testimoninya tadi bahwa badan jadi ringan dan segala macam Bu.
3: Ya, karena kan peredaran darah kan lancar ya.
0: Gitu. Berarti ada sangat berdampak positif sekali Bu ya. Apalagi yang rutin ini. Ya, ini ada juga dari WhatsApp kembali, ada Ibu Ria Pauzi ya, penelpon kita. Ibu Ria, terima, assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Ria di Samarinda ini, silakan Bu.
5: Saya sebelumnya ada beberapa kali donor, tapi setelah saya di radiasi atau dioperasi, enggak boleh lagi katanya dokter. Nah, saya ini sudah agak baik, sudah baiklah gitu ibaratnya.
0: Setelah apa tadi?
5: Saya Pertama dioperasi tahun
0: 2025,
5: terus 2024 25 kemarin, 24 dioperasi, 2025 kemarin di radiasi sampai 2026 ini. Bulan Agustus.
0: Operasinya apa kalau boleh tahu ini, Bu Ria?
5: Kata dokter saya ada parotis di telinga saya, telinga kanan kena parotis. Iya. Tapi saya merasa sudah enak gitu, sudah biasa lah istilahnya gitu. Dan saat itu ada donor darah di situ sentrum, karena memang saya sering donornya di situ sentrum itu. Nah, saya kesana terus ditanya dekannya gimana, ini banyak pertanyaannya lah. Jadi saya jelaskan gini, ibu mohon maaf, belum bisa ibu ini, ibu harus normal kembali senormal-normalnya. Nah, sedangkan yang di telinga ini kan kalau mau untuk normal seperti sebelumnya kayaknya nggak bisa, mungkin karena telinga sudah satu ini sudah cacat gitu. Jadi nggak bisa lain, enggak bisa normal seperti biasa. Sedangkan donor itu saya suka karena memang efeknya bagus. Efeknya kita dengan di badan, apapunnya bagus lah, seperti yang dokter tadi katakan gitu. Nah, setelah saya tidak melakukan lagi donor itu, memang dampaknya juga beda gitu loh. Badan timbul masa badan kelaknya berat, badan rasanya mau gini, walaupun badan saya kurus gara-gara habis di kemo itu, di radiasi itu karena faktor makan, dan semakan kan. Ya. Jadi bagaimana, apakah tidak bisa lagi saya ikut donor lagi gitu? Saya juga pernah di TNI juga kesana. Bukan karena penyakit saya itu yang saya rasa sudah enak, tapi nggak boleh lagi katanya gitu. Umur saya 60 tahun, baru kepala 5, mau kepala 5. Iya. Kasih dokter atas ininya, informasinya. Nanti salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ini. Satu lagi ya, ada yang masuk, ada Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum.
6: Selamat pagi Bu Jun.
0: Selamat pagi.
6: Halo Bu Jun.
0: Assalamualaikum Pak Arman.
6: Selamat pagi. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu Jun, berapakah ukuran liter darah yang ada di tubuh manusia tergantung usianya Bu Jun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada yang dinamakan darah mati Bung Jun? Karena yang saya ketahui darah mati, ya darah mati itu ada karena yang diisap-isap nyamuk itu darah mati. Yang kedua, kalau kita berdonor, itu kan diambil tuh darah kita, CC-nya kan

0: Kedua, yang ketiga Bung Jun, golongan darah. Golongan darah kan macam-macam tuh, A, B, AB, O, O plus. Nah, darah yang langka itu darah yang golongan mana Bung Jun? Nah, demikian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman ya di Loa Janan ya, dan juga ada Ibu Ria Fauzi tadi ya sudah bergabung. Kita tahan dulu ya penelpon, kita ke Ibu Nurul dulu mungkin bisa menanggapi, silakan Bu.
2: Oke, tadi Ibu Ria ya.
1: Iya, Ibu Ria.
2: Oke, Bu Ria, sehat selalu ya. Oke, untuk post operasi itu memang ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk donor kembali ya. Itu biasanya sih nanti kita akan konsultasi lebih lanjut gitu. Dari mungkin jenis penyakitnya apa, kemudian operasinya penanganannya bagaimana, kan seperti itu ya. Nanti bisa kalau memangnya ini datang ke PMI Samarinda, bisa konsultasi langsung ke saya ya, bisa aja nanti. Kalau ini kan saya harus menggali lebih dalam lagi ya. Operasinya apa, penyakitnya gimana, kenapa kemarin bisa sampai ditolak gitu ya. Tapi kalau memangnya baik-baik saja operasinya ataupun penyakitnya, tidak ada tantangan untuk donor darah, biasanya sih boleh donor lagi. Nanti bisa sih ke PMI ketemu saya, bisa saya okay. Dari mungkin Senin dan Jumat saya yang standby terus di PMI.
1: Iya, bisa dia Ibu Ria Fauzi langsung datang ke PMI ya Bu ya.
2: Boleh, boleh.
1: Iya. Kemudian tadi Pak Arman berapa cc begitu jumlah okay, darah di ya. Dalam tubuh dan juga berapa cc yang didonorkan begitu Bu, silakan.
2: Iya. Jadi makanya ada syarat donor untuk berat badan. Ya. Jadi berat badan minimal untuk donor darah itu adalah 45 kilo ya. Jadi dengan berat badan 45 kilo itu kita manusia bisa diambil 350 cc. Ya, jadi kalau di PMI Samarinda bisa mengambil yang 350 cc. Ya, jadi untuk berat badan 45 kilo. Atau mungkin ada pasien-pasien tertentu yang minta namanya kantong leukodepleted. Itu seperti di Jakarta, dia 450 cc. Ya, 450 mili atau 450 cc itu dengan berat badan minimal 55.
1: Iya.
2: Itu jadi memang ada batasannya. Jadi insya Allah sih nggak kelebihan. Jadi kan yang biasa yaitu 350 cc dengan minimal berat badan 45 kilo sudah bisa donor.
1: Oke. Okay. Ya. Ya, ini terakhir Bu sebelum ke Mas Ardi juga, ini ada dari Ibu Dava bahwa beliau mengkonsumsi obat pereda gatal. Nah, apakah ini bisa juga ini untuk tetap mendonor Bu?
2: Oke, okay. Itu termasuk dari syarat-syarat donor ya, tidak ada minum obat. Nah, untuk obat obat-obatan seperti obat nyeri, kemudian obat-obat alergi itu 3 hari sebelum donor, dan alerginya tidak kambuh.
1: Begitu. Ya. Namun setiap hendak donor pasti diperiksa dulu kan?
2: Iya, pasti kita anamnesa dulu, kita wawancara dulu seperti itu.
1: Oke okay, ya. Baik, terima kasih ya. Satu lagi nih terakhir ya, Pak Bambang di Palaran ini dari tadi. Pak Bambang, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ya. Silakan Pak Bambang.
3: Terima kasih sekali nih dari PMI kalau tidak salah ya.
1: Ya.
3: Membantu mengajarkan kegiatan tangga. Sedikit informasi, kami di Palaran melibati bidan lilis di Jembatan Kuning, itu kami rutin mengadakan donor darah. Mudah-mudahan ini juga ya untuk kita semua. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Juga rutin kata Pak Bambang ya di Palaran ini ya, menggelar donor darah ya. Ya, dan kita juga sudah berkaitan dengan kegiatan hari ini kita juga ingin tanyakan ini kepada Mas Ardi ya, dari Tanoto Foundation sendiri juga ya bekerja sama dengan RRI hari ini, mungkin seperti apa melihat kegiatan dalam rangkaian RRI Fest 2026 juga nih Mas Ardi, silakan.
4: Ya, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia, yang mana kalau saya lihat kegiatan di hari ini, antusias masyarakat sangat tinggi sekali ya, terkait dengan donor darah. Kami berharap juga tidak sebatas kepada donor darah saja. Kami berharap agar seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan sebagainya bisa terus untuk berkolaborasi, yang mana kalau kita melihat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harmoni bagi kami adalah setiap pihak melakukan perannya masing-masing untuk satu tujuan yang sama. Kalau di kami, salah satu tujuan kami adalah bagaimana agar anak bisa bertumbuh dengan baik dan juga mencapai potensial yang paling maksimal lah yang di anak tersebut. Sehingga kalau saat ini kita bisa membangun atau mengembangkan, memperhatikan anak, berarti kita sedang membangun masa depan Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia, PMI. Berharap bisa terus berkolaborasi di masa yang akan datang.
1: Ya, tidak hanya sampai di sini ya.
4: Iya.
1: Mas Ardi ya, ya. Kemudian Ibu Dr. Nurul melihat dari PMI sendiri kolaborasi hari ini, ya ini PMI, kemudian Tanoto Foundation dan juga RRI Samarinda ini dalam aksi donor darah hari ini seperti apa, Bu? Silakan.
2: Oke, aksi donor darah untuk hari ini antara kerjasama kolaborasi RRI dan Tanoto Foundation dan PMI Samarinda, alhamdulillah sangat baik sekali ya, bisa membantu kami PMI Samarinda dalam memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya. Jadi radio bisa terus terdengar ya Mas Jonadi ya, karena pemancarnya yang tidak pernah padam ya. Begitu juga dengan kebaikan dalam diri kita ya Pak ya. Jangan sampai berhenti terpancar. Jadi mari kita jadikan rasa peduli kita sebagai sinyal harapan bagi sesama ya. Jadi mari datang ke UDD PMI Kota Samarinda terdekat dan rutinlah untuk mendonorkan darah ya. Jadi mari kita jaga frekuensi kebaikan ini agar semangat gotong royong terus bergema. Selamat hari jadi ke-81 untuk RRI. Sukses terus.
1: Ya, terima kasih Bu Dr. Nurul ya, yang mana pendengar ingin mendapatkan informasi lainnya ya terkait dengan donor darah seperti informasi stok, kemudian jadwal kegiatan donor darah keliling, atau ingin bertanya terkait syarat penyelenggaraan kegiatan donor darah dan juga di instansi lainnya, ini bisa bekerjasama dengan unit donor darah PMI Kota Samarinda atau informasi lainnya ya, yang mana bisa mengikuti akun media sosial UDD PMI Kota Samarinda di Instagram ataupun TikTok di @UDDPMI_KotaSamarinda. Begitu ya Bu Dr. Nurul ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Ya. Dan ini kita juga sudah masuki segmen akhir begitu di kesempatan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita ke Mas Ardi dulu sekaligus closing statement-nya berkaitan dengan edukasi dan juga apa yang ingin diharapkan dari Tanoto berkaitan dengan kesehatan baik anak maupun juga anak di usia dini. Silakan sebagai closing statement-nya sekalian, silakan.
4: Baik, kami berharap semua pihak dalam hal ini kalau kita bilang untuk masyarakat, pemerintah daerah, keluarga ataupun juga individu, dunia swasta dan sebagainya bisa terus berkolaborasi sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di dalam bangsa ini terutama untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik lagi bisa terpecahkan mulai dari usia yang paling dini, yaitu semenjak anak-anak masih dalam kandungan. Harapannya apa yang kami lakukan nanti bisa didukung oleh segenap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari. Baik itu oleh keluarga, di lingkup keluarganya, lingkungan masyarakat yang menyediakan zona dan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak, serta pemerintah yang bisa mendukung dari sisi kebijakan dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi kami itu mungkin sekali lagi terima kasih dan kami sangat senang sekali bisa diundang ke acara hari ini. Makasih.
1: Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Ke Dr. Nurul berkaitan dengan kegiatan hari ini juga dan juga edukasi kepada masyarakat ini bagaimana agar tetap bisa menurunkan darahnya kemudian juga secara rutin. Sekaligus closing statement-nya Ibu Dr. Nurul, silakan.
2: Oke, mungkin tadi sudah ada beberapa yang sudah saya sampaikan ya Mas ya. Jadi saya sih singkat aja, kami dari PMI Samarinda mengajak masyarakat di Samarinda dan sekitarnya untuk rutin mendonorkan darahnya. Karena setetes darah yang Anda berikan adalah harapan dan nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya dan juga Mas Ardi sudah berbincang ya bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar yang ingin mendonorkan darahnya pada hari ini juga bisa langsung hadir ini ya di RRI Samarinda, tepatnya di studio Sikarut ya di RRI Samarinda dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan semoga perbincangan kita di pagi hari ini ya juga bisa mengedukasi dari pendengar RRI Samarinda berkaitan dengan bagaimana secara rutin mendonorkan darah dan juga bagaimana menjaga agar anak usia dini ya bisa dijaga tumbuh kembangnya bahkan sejak dalam kandungan ya seperti disampaikan Mas Ardi tadi. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Halo Kaltim. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami

93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Catatan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: 103,3 MHz pendengar. Saat ini pukul 10 lewat 7 menit ya. Saya ditemani pendengar di pagi jelang siang hingga nanti pukul 14 edisi siar hari Kamis 3 September 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya memasuki pukul 10 ini Inforama sajian lagu-lagu maca. Tetaplah bersama kami.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Pro 1 dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, pada kesempatan siang hari ini di program Inforama Sajian Lagu-Lagu Manja, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi aktual tentunya. Kami awali dikutip dari rri.co.id, ada informasi apa teraktual di pagi ini.

Ya, informasi yang pertama pendengar, Dinkes Kubar mengingatkan risiko DBD saat kekeringan. Ya, saat musim kemarau ini pendengar. Ternyata DBD ini juga perlu diwaspadai saat musim kemarau. Karena DBD ini maksudnya kemarau ini biasanya akan membuat terbatasnya air bersih ya, sehingga masyarakat tentu juga akan mengantisipasi kekurangan air bersih dengan cara menampung banyak air. Dan tampungan air yang ada di ember-ember misalkan toren, ya biasanya juga mungkin tidak tertutup semua, sehingga hal ini tentu akan menjadi media atau sarana nyamuk DBD bertelur dan berkembang biak di sana. Ya baik pendengar, terkait hal itu ya, meskipun saat ini musim kemarau, perkembangbiakan nyamuk tidak sebanyak saat musim hujan, tapi tetap perlu diwaspadai.

Informasi berikutnya mendengar Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud ya, menyoroti masih adanya masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, khususnya di Malaysia. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam negeri. Rudi mengatakan Malaysia masih menjadi salah satu tujuan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem kesehatan yang lebih berkualitas dan dipercaya masyarakat.

Rudy Manile, peningkatan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan nasional ini menjadi hal penting ya. Menurutnya, dokter Indonesia memiliki kemampuan yang baik, tetapi masih diperlukan pembenahan dalam sistem manajemen dan pelayanan kesehatan. Rudy mengatakan Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pengembangan layanan kesehatan karena rumah sakit di daerah ini juga menjadi rujukan bagi masyarakat dari sejumlah wilayah lain. Ia menyebut pasien dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi turut mendapatkan layanan kesehatan di Kaltim. Baik pendengar, masih di Inforama ya, nanti akan kami kabari kembali info-info lain di Inforama, tetaplah bersama kami.

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum

Dengan masih di Inforama bersama saya di dengan sajian lagu-lagu manca ya. Terima kasih untuk kesudahan pendengar yang masih terus setia bersama kami di FM 103,3 MHz.

Pendengar, mengatasi karhutlah setiap negara memiliki caranya masing-masing ya. Negara lain ada yang mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan teknologi satelit pemantau berbasis kecerdasan buatan. Pembakaran terkontrol hingga pengerahan helikopter raksasa khusus pemadam. Dengan program seperti Google Versat, maksud kami Versat ya, memanfaatkan satelit untuk membandingkan citra terbaru dan mendeteksi titik api sekecil apapun.

Kemudian pembakaran terkontrol, maksudnya negara seperti Australia misalnya, dengan sengaja membakar sebagian kecil area hutan secara terarah untuk mengurangi tumpukan bahan bakar alami seperti daun kering atau ranting, pemicu api besar. Kemudian penyemaian awan ya, atau cloud seeding. Negara tetangga seperti Malaysia misalnya kerap menggunakan teknik modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan di wilayah rawan atau perbatasan. Negara sahabat seperti Jepang juga mengerahkan helikopter berat jenis CH-47 dan ratusan personel khusus untuk operasi pemadaman udara jarak jauh.

Saat memasuki musim kemarau, pendengar, ada beberapa negara berikut ini yang kerap atau sering mengalami karhutlah. Di antaranya, pendengar, ada Republik Demokratik Kongo. Sering mencatat tingkat luasan karhutlah tertinggi di dunia akibat pembukaan lahan dan iklim. Kemudian ada Australia, ini juga mereka sangat rentan terhadap kebakaran semak yang dipicu oleh suhu musim panas yang sangat tinggi dan angin kencang. Kemudian ada negara Angola, memiliki luasan area terbakar yang sangat besar setiap tahun di wilayah sabana dan hutannya. Kemudian Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah mengalami karhutlah musiman yang luas karena kondisi sabana kering dan pembakaran vegetasi. Rusia sering dilanda kebakaran juga nih, kebakaran besar di wilayah Siberia misalnya saat musim panas akibat luasnya hutan taiga yang kering. Kanada dan Amerika Serikat juga, pendengar, memiliki musim panas kering yang memicu kebakaran hutan hebat di kawasan Amerika Utara. Dan tentunya Indonesia masuk dalam wilayah rawan karhutlah, terutama di pulau seperti Sumatera dan Kalimantan saat musim kemarau panjang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
2: Saudara pendengar, saya di akhiri program Informa. Dan saat ini sudah memasuki pukul 11, sudah lewat 3 menit ya. Kami akan hadirkan program berikutnya, Kita Indonesia. Masih bersama saya di pendengar hingga nanti pukul 14 siang di edisi siar hari ini, Rabu, maksud kami Kamis 3 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar,

0: Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah M.H. Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, M.H. Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang M.H. Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
1: Ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang. Karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.

Selamat siang, berikan percoba lagi di program acara kita Indonesia edisi hari ini Kamis 3 September 2026 bersama saya di berikan ya. Di suasana siang hari ini wilayah Busur Barontongkok ya masih diselimuti kabut asap, namun pantauan kami tidak sepekat kemarin berikan ya. Namun hingga siang ini mendengar matahari juga masih terhalang ya oleh kabut asap ya. Namun untuk di bagian apa bawah ini masih sedikit berkurang ya. Ya baik pendengar, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan khususnya bagi pemuda nih agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat ya. Kita bahas selama 60 menit ke depan di program kita Indonesia. Ya baik pendengar, bangsa Indonesia ini kan menjadi harapan kita menjadi bangsa yang kuat ya. Namun tentu masyarakatnya juga perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Membangun Indonesia ke depan harus dilakukan oleh warga bangsa dengan semangat dan jiwa kebangsaan yang kuat. Masyarakat Indonesia khususnya para pemuda harus saling membantu satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Ya, dari beberapa syarat ini juga terkadang kita terkendala ya, mengalami hambatan. Misalkan ya belum lama ini juga ada sebuah kejadian rasis ya di Bali ya. Mungkin masyarakat atau netizen juga sudah paham ya. Ada kejadian di mana orang NTT kalau nggak salah merantau ke Bali atau tinggal di Bali, kemudian ya ada sedikit masalah dengan tukang jahit di Bali sana. Tukang jahitnya kebetulan memang orang asli Bali gitu ya. Nah kemudian itu menjadi viral karena ada mengarah ke tindakan rasis begitu. Nah, tentu ini akan menyalahi syarat di mana suku, agama, ras, dan golongan. Karena di kejadian tersebut salah satu pihak mereka di antara mereka ini membawa-bawa nama suku, golongan juga ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu di Indonesia harusnya tidak boleh terjadi lagi pendengar ya. Suku, agama, ras, dan golongan ini sangat sensitif ya. Sangat sensitif. Jadi ketika mungkin kita ada perbedaan pendapat atau sudut apa cara pandang kita, penilaian kita ya, kita bisa sampaikan itu mungkin dengan bahasa yang lebih santun tanpa membawa-bawa nama suku misalkan. Tanpa membawa-bawa agama, ras, dan golongan. Karena keempat dari apa ya faktor ini atau golongan ini sangat sensitif pendengar. Oleh karena itu banyak sekali cara yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menjalin keberagaman tersebut agar tetap ada ya. Tadi kita harus tidak memandang suku atau kita tidak mensangkut pautkan segala sesuatu itu dengan mengkaitkannya dengan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa yang kuat mendengar jika masyarakatnya bersikap dan bertindak bersifat inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.

Ya, pendengar, inklusif ini maksudnya artinya sifat yang merangkul semua orang, terbuka dan tidak mengecualikan siapapun berdasarkan perbedaan latar belakang. Jadi mampu ya, kita sebagai masyarakat khususnya juga para pemuda nih ya, harus mampu bersifat inklusif, berdaya dan berkelanjutan. Pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan itu atau tujuan bersama itu. Tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa sikap yang dapat mendukung terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Tetaplah di Pro 1 RRI Sunawar.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 MHz Radio Sumber masih mengudara di ruang dengar Anda, dan kali ini masih di program acara Kita Indonesia bersama CD. Peringkat berikut ini adalah beberapa sikap dari kita masyarakat Indonesia, tentunya khususnya juga bagi pemuda ya. Untuk mendukung terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat, kita harus punya sikap patriotisme. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang kuat dapat mempersatukan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Mendorong sikap kerjasama dan solidaritas. Ya, jadi kerjasama dan solidaritas kita juga harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar ya. Solidaritas di antara masyarakat ya, suku, agama, dan golongan akan memperkuat fondasi sosial dan budaya bangsa. Kemudian pendidikan berkualitas, menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pengetahuan dan keterampilan. Berikutnya pendengar, menyokong dan menuntut kepemimpinan yang jujur, amanah, dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan arah dan inspirasi positif bagi bangsa. Nah, sikap seperti ini ya kadang-kadang di era sekarang juga disalahartikan ya. Misalkan nih ada sekelompok mahasiswa misalnya, atau organisasi tertentu, atau dari daerah mana misalnya, terus kemudian melakukan unjuk rasa atau demo begitu ya, terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap kurang tepat begitu ya. Terkadang di media sosial itu berbagai tanggapan juga muncul mendengar. Ada yang menganggap mereka yang demo hanya mencari perhatian, hanya ingin ya kurang kerjaan misalnya, atau ada yang berpandangan atau menilai hanya ini ya, aktivitas yang hanya mengganggu aktivitas atau sarana prasarana umum saja misalkan. Padahal ingat pendengar ya, apapun yang menjadi alasan mereka yang mungkin dalam hal ini sedang mengutarakan atau menyampaikan aspirasi mereka, itu adalah hak setiap bangsa pendengar ya, setiap rakyat Indonesia. Dan dalam hal ini ketika mereka punya alasan yang baik ya, mereka ingin tuntutan mereka jelas, apa yang ingin mereka sampaikan itu jelas ya, maka kita tidak boleh pendengar menilai hanya sebatas mungkin kita merasa terganggu saja aktivitasnya ya, karena mungkin sedang ada aksi demo misalnya ya, kemudian kita merasa terganggu dan akhirnya malah menilai hal tersebut dengan label yang negatif misalnya ya. Sekedar terganggu mungkin ya wajar ya, tapi tentu kita tidak boleh menilai buruk dulu nih sebelum kita tahu apa tujuan mereka, karena seperti itu juga mereka punya hak, dan juga tidak semua orang punya kepedulian yang seperti itu pendengar ya. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat juga mungkin merasakan hal-hal yang dalam hal ini mungkin kebijakan pemerintah atau apapun itu, aturan apa segala macam ya, sebenarnya kita agak kurang pro atau misalnya kurang setuju misalnya, tapi karena kita mungkin tidak punya banyak waktu, kita juga memiliki keterbatasan kesibukan yang lain juga, akhirnya kita tidak bisa ikut berpartisipasi seperti mereka-mereka yang mungkin punya kepedulian dan meluangkan waktu yang juga mungkin selain waktu dan biaya ya, mereka juga tentu dengan jiwa kepedulian yang tinggi sebenarnya mendengar. Nah, jadi ini ya mendengar, kepemimpinan yang berkualitas ini juga perlu nih. Kita perlu menyokong dan menuntut kepemimpinan yang jujur. Jadi kalau ada kepemimpinan yang tidak jujur, tidak amanah, dan tidak berkomitmen untuk kepentingan rakyat ya, maka kita sebagai rakyat juga perlu melakukan pencegahan lah seperti itu ya. Kemudian kepemimpinan yang baik dapat memberikan arah dan inspirasi positif bagi bangsa. Karena kalau misalkan ada kepemimpinan yang tidak baik terus kita biarkan ya, tentu akan terus terjadi kezaliman dan kesemamenaan ya terhadap rakyat khususnya. Nah, jadi pendengar,
beberapa sikap ini tadi, ya, ini menjadi syarat terbentuknya bangsa yang bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia yang kuat. Nah, kalau ada beberapa syarat ini tidak dilengkapi atau dijalankan, ya mustahil untuk menjadi bangsa yang kuat. Yang pertama tadi pendengar, yang pertama pendengar ya, ada patriotisme, kerjasama dan solidaritas, pendidikan berkualitas, kepemimpinan yang berkualitas juga, serta inovasi dan kreativitas. Ya, mendorong inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang ya, termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 103,3 MHz terdengar saat ini sudah pukul 11.58 menit. Saya diakhiri program acara kita Indonesia ya. Sesaat lagi akan merapat ke pukul 12 dan kami akan bergabung. Maksud kami sebelum bergabung dengan Pro 3, kami akan bergabung dengan Andreas Trisno yang akan melaporkan laporan terkini terkait dengan rapat paripurna 2 masa sidang 3 tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam acara kesepakatan dan PPAS rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026.

0: berita terkini.
1: Baik, mendengar laporan selanjutnya mengenai kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaporkan Andreas Trisno. Silakan laporan Andreas Trisno. Ya, silakan Andreas. Ya, laporan Anda Andreas Trisno, silakan. Ya, Andreas Trisno, silakan laporannya.
2: Kabupaten Kota Barat yang baru saja di dalam penyampaian pada sidang paripurna kali ini, Bupati Periode Kepin didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Bupati Periode Kepin dalam penyampaian kebijakan umum anggaran dan platform prioritas program pemerintah atau KUA PPAS tahun 2027 menyebut, maksud kami tahun perubahan anggaran APBD Kabupaten Kota Barat tahun 2026, menyebut bahwa sebagian besar alokasi anggaran APBD Kabupaten Kota Barat tahun 2026 pada bahan anggaran tahun ini mayoritas masih menggunakan platform anggaran pada APBD murni dengan besaran APBD sekitar 3,2 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut sih mengalami sejumlah perubahan yang masih akan diusulkan dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Kota Barat, baik dari segi sisi pendapatan, pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan pemerintah. Bupati menyebut dari sisi pendapatan daerah tidak mengalami banyak perubahan, begitu juga dengan pembiayaan dan belanja daerah serta belanja modal. Adapun belanja yang masih menjadi pembahasan bersama yaitu terkait dengan transfer daerah pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang hingga saat ini masih terjadi pengurangan nilai transfer daerah dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih akan terus menentukan ulang platform prioritas mana atau proyek mana yang nanti akan dibiayai melalui dana transfer tersebut. Sementara pembiayaan lainnya yang dilaksanakan pemerintah daerah mayoritas adalah anggaran memang sudah direncanakan sejak perubahan APBD murni di tahun 2026 ini. Demikian laporan kami sampaikan di Kota Barat. Kembali ke studio bersama diri.

0: Laporan terkini tadi mendengar dari Andreas Trisno. Selanjutnya mendengar memasuki pukul 12 saat ini lewat 2 menit. Kami langsung saja mengajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3.
1: Nadia melaporkan selengkapnya.
2: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari
3: Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
4: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
3: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
4: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
3: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti

0: keamanan dan bisa bersinergi dengan supporter Bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kuang Do, pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi Bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya,
3: pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kumandangan dan salat zuhur sudah masuk pada pukul 12 lewat 18 menit. Saat ini pendengar pukul 12 lewat 24 menit bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan ibadah salat zuhur, kami ingati, kami persilakan untuk menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu.
2: Ketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI.
2: Pro 1.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
7: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
8: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Saudara pendengar, saat ini pukul 12:32 Anda mendengarkan siaran Pro 1 Radio Sendawara, dan saat ini akan kami hadirkan program Sendawara siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia.
0: RRI Sendawara.

0: Selamat siang, beringat. Senang sekali saya ini bisa menemani siang Anda dalam program acara musik info sajian lagu-lagu nostalgia siang hari ini, beringat. Beringat mendengarkan lagu-lagu nostalgia era Dian Piscesa misalnya, tentu akan mengingatkan kita pada kenangan-kenangan lawas ya di era 90-an, 80-90-an ya. Beringat Dian Piscesa ini memiliki nama asli Diah Daniar. Dikenal secara profesional dalam dunia musik atau memiliki nama panggung Dian Piscesa. Lahir di tanggal 9 Maret pendengar tahun 1960-an. Tentunya seorang penyanyi legendaris berkebangsaan Indonesia, dan ia merupakan salah satu diva musik pop melankolis Indonesia yang populer di dekade tahun 1980-an. Namanya melejit ketika menyanyikan lagu Tak Ingin Sendiri, dan lagu ini ciptaan maestro panggung pop Pance Pondak, mendengar.
1: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
2: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
1: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
2: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
1: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
2: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
3: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
4: Ada tambahan lagi, Kak?
5: Enggak, ini aja.
4: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
5: Enggak ada.
4: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
6: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Masih dengan sajian lagu-lagu nostalgia di siang hari ini, mendengar bersama Sedi. Dian Pesesa lahir di Bandung, Jawa Barat, mendengar, pada tanggal 9 Maret 1960-an. Ia pernah membina rumah tangga bersama Waskito. Nah, dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai dua orang anak bernama Wulan dan Putra. Bicara soal karir musik ya, Dian Pesesa memulai langkah profesionalnya di industri musik tanah air tahun 1979 dengan merilis album debutnya yang berjudul Katakanlah Sayang di bawah naungan Surya Emas Record. Titik balik terbesar dalam karirnya terjadi ketika ia bergabung dengan label Chika Record, sebuah label yang terkenal melahirkan deretan penyanyi pop melankolis melankolis wanita pada masa itu. Kalau kolaborasinya bersama pencipta lagu Pance Pondang ya, menghasilkan album Tak Ingin Sendiri tahun 84 dan sukses besar di pasaran dan menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik pop Indonesia.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
2: Kenapa ya daun warnanya hijau?
3: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kami sudah program sudah bersama ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Dan teman-teman mendengar, memasuki pukul 13 kami hadirkan ragam etnis Bugis. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Ragam Etnis Bugis bersama saya di siang hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Tak terasa pendengar ya, di bulan September ini sudah di tanggal 3 di tahun 2026, sudah masuk di bulan September pendengar ya. Sudah mau menjelang akhir-akhir tahun di 2026 pendengar. Ya pendengar, semoga kita bisa melewati hari-hari di bulan September dan seterusnya, di bulan-bulan selanjutnya. Semoga masih diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah dan barokah ya, amin. Dan di situasi saat ini yang sedang dikepung asap karhut lah, iya, semoga kita semua bisa melewati ini dengan baik ya, dan tetap jaga kesehatan pendengar. Yang mau bergabung kami tunggu atensinya di 0812 505 23938. Silakan etnis Bugis ya siang hari ini.

Bahasa Bugis itu ada salah satu bahasa sapaan yaitu tabe ya. Tabe berarti permisi, yakni kata sapaan yang sifatnya lebih halus umumnya diucapkan ketika lewat di depan orang. Kalau di bahasa orang Jawa itu biasanya ada kata nun sewu gitu ya. Nah ini bahasa tabe ini ya mirip-mirip begitu, kurang lebih artinya ya ucapan permisi gitu ya ketika melewati sekumpulan orang sedang duduk-duduk begitu ya, kita lewat di depannya atau kita ketemu dengan orang yang lebih tua gitu ya, atau ya orang tua atau mungkin kakak atau teman lah gitu ya. Misalnya kita mau permisi gitu ya, bisa tabe gitu ya. Kemudian ada juga iye. Kata iye bermakna iya atau mengiyakan ya. Jadi misalkan malam nanti kita jalan, iye kita. Jadi mungkin kedengarannya kayak bahasa Betawi, iye gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan ya. Ini iye itu maksudnya artinya ya, untuk mengiyakan, dan kata ini adalah pilihan kata yang sangat sopan dan halus. Kata ini sering digunakan bila dikomunikasikan dengan siapa saja, terutama kepada orang yang kita hormati. Terkadang kita jumpai mengiyakan dengan cara anggukan kepala dan menggoyangkan kening kepada lawan bicaranya. Nah, kalau cara seperti ini dianggap tidak sopan, apalagi dalam forum resmi. Mengucapkan kata iye bisa dengan menundukkan kepala sedikit, sedikit saja ya, seperti anggukan kepala iye gitu ya, sambil iye gitu ya. Mengucapkan sekali saja, sampai 2 atau 3 kali masih cukup sopan ya. Iye, iye, iye misalnya gitu ya. Tapi mengucapkan kata iye tersebut sudah lebih dari 3 kali, maka bisa menimbulkan ketersinggungan. Atau sudah dapat dipandang sebagai kurang ajar ya. Dalam bahasa lokal ya, ini mauni sokona manu nareko naulinggi ya. Dalam bahasa lokal Bugis disebut matempo ya, dan dalam bahasa Makassar disebut patoa toai. Ini berlaku umum ya, baik kerabat, bukan kerabat atau luar ya, terlebih lagi orang Bugis ya. Disinilah pentingnya memahami konsepsi Bugis tentang tau ya, tentang tau ya, atau manusia, dan si pakatau saling memanusiakan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Masih di Etnis Bugis berdengar bersama saya di siang hari ini ya. Tanda waktu pukul 13 sudah lewat 31 menit. Yang mau bergabung di Etnis Bugis kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Selamat siang, izin bertanya apakah ada lowongan kerja? Oh iya. Ya untuk mbaknya atau masnya nih. Oh ada, belum ada namanya ya. Oke, nanti kita informasikan dulu ya ke teman-teman yang lain, maksudnya ke pimpinan. Kalau memang ada nanti diinformasikan lewat siaran biasanya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung nih ya. Nah, yang mau request lagu silakan di 0812 505 23938.

0: Baik, kita menyapa dulu nih, ada Ibu Dahlia di Melang. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mas Edi. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Dahlia, silakan.
1: Ya. Lagunya masih boleh Mas Edi?
0: Boleh sekali Ibu Dahlia.
1: Silakan. Iya. Apa enaknya lagu? Aku apa yang sudah diformat situ Mas Edi?
0: Yang sudah diformat di sini ada lagu Carita Tonja, kemudian Putih Ipasa, ada juga lagu Pak Balu Bale.
1: Ah, yang nomor 3 tadi Mas Edi.
0: Ya, siap nomor 3.
1: Ya. Salamnya buat semua pendengar RRI yang lagi duduk nongkrong, lagi menikmati secangkir kopi, teh dengan sepiring pisang goreng atau singkong goreng. Selamat berbahagia selalu. Ya, mungkin buat Mas Edi sekeluarga juga salam sehat semua. Amin. Salam bahagia. Amin. Aja Mas Edi ya. Ya, terima kasih Mas Edi.
0: Bagaimana?
1: Sukses selalu.
0: Halo. Halo.
1: Ya.
0: Bagaimana? Halo. Kondisi Halo. Di Melak bagaimana Ibu Dahlia? Apakah masih berkas berasap?
1: Wah, masih Mas
0: masih,
1: Edi.
0: Ya.
1: Masih iya, ya itu. Ya mudah-mudahan aja lekas ada turun hujan ya, gitu kan. Kita berdoa aja kalau, biar kabut cepat.
0: Kalau orang tua bagaimana Ibu, katanya sakit?
1: Oh iya Mas Edi, ya, lagi gimana? Stroke Mas Edi, mama. Iya. Ya, ya namanya sudah tua, sudah Mas Edi ya, itulah ceritanya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya Mas Edi, terima kasih doanya Mas Edi.
0: Iya,
1: terima kasih Mas Edi, sukses selalu Mas Edi. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dahlia sudah beratensi di atas buku siang hari ini ya. Ya, masih berasap ya, kabut asap ini memang masih menjelimuti ya. Tapi kalau di pantauan saya sih ya, wilayah Simpang Raya tadi, pagi tadi ya, udara sudah mulai agak lumayan bersih lah, gak terlalu berbau asap itu ya. Tapi itu hanya di apa ya, kawasan rendah aja gitu ya, maksudnya di bawah. Untuk beberapa ketinggian dari beberapa meter itu, dari tanah ke atas beberapa meter lah, itu tuh memang masih agak tebal ya di atas itu ya. Cuman agak mulai berkurang sih ya. Enggak tahu kalau di tempat lain. Nah, ini di Busur siang hari ini juga ini seharusnya panas banget, tapi malah ini agak-agak putih ini. Ya, mungkin kebawa-kebawa angin juga ya. Ya. Oke, tetaplah bersama kami ya. Kita menyapa lagi nih, ada Bang Andre di Kuyung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Okay. Beragam
0: etnis. Etnis iya. Bugis ya, silakan.
2: Sama nih.
0: Sama ya. Iya itu.
2: Aduh, kayak rawa-rawa agak banyak terbakar juga
0: ini. Iya, aduh sayangnya.
2: Tapi okay. Namanya musim kemarau ya itulah.
0: Iya itu.
2: Okay. Akibat juga manusia.
0: Manusia juga kadang-kadang.
2: Nggak mungkin ada api sana itu kan. Kalau nggak ada manusia,
0: kalau nggak
2: gitu.
0: Ada yang nyoba-nyoba.
2: Aduh, oke, lagunya ini aja kak.
0: Peco. Oke, siap.
2: Oke, titip salam nih buat Mama Dahlia tadi, mau berantem juga sehat. Buat adik Putri Duyung ya, atau adik Putri, mana juga sehat ya.
0: Amin.
2: Buat adik Siska di Kota Bangun, pokoknya semuanya kak sayang.
0: Siap.
2: Kacang yang belakang. Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Terima kasih Bang Andre. Di Kuyung. Di belakangnya Bang Andre, silahkan. Masih ditunggu yang mau beratensi di siang hari ini, etnis Bugis ya. Lagu-lagu etnis Bugis tentunya yang direquest, silahkan. Ya, sudah di bulan September ya. Di bulan September ini spesial nih bagi RRI, karena nanti di tanggal 11 September itu ada HUT RRI. Ya, HUT RRI di tahun 2026 ini ya tentunya menginjak di usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya, yaitu 81 tahun sudah. Luar biasa ya pendengar ya. Tak terasa nih sudah 81 tahun juga ya. Ya dari mengudara hingga saat ini ya. Terkadang ada kendala, kami tidak bisa mengudara dan membuat beberapa pendengar setia menjadi bingung, kok ini enggak ada siaran RRI ya. Sebenarnya seperti slogan kami, sekali di udara tetap di udara gitu ya. Cuman kalau pas lagi ada gangguan seperti yang sebelum-sebelumnya pemancar gitu ya. Ya, mohon maaf lah ya. Selama mengudara RRI Sendawar di Kutai Barat ini sejak tahun 2012 kalau enggak salah ya. Mudah-mudahan bisa terus memberikan kontribusi yang baik, khususnya informasi kepada masyarakat ya, serta bisa juga memberikan hiburan ya dengan lagu-lagu di setiap acara. Kekurangan tentunya masih banyak di kami, di angkasawan-angkasawati RRI sendiri khususnya ya. Banyak kekurangan masih ya, mungkin dalam membawakan acara atau bersua gitu ya. Mungkin juga ya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mbak Siska di Kota Bangun kita sapa. Halo Mbak Siska, silakan. Ya, silakan. Halo.
3: Ini.
0: Oke, yuk silakan.
3: Lagunya ngikut aja.
0: Oh, ngikut aja, siap.
3: Salamnya buat Bunda Dahlia tadi. Ada juga Mbak Ani. Dan apalagi ini Mbak Lina. Di Tendabang Lio ada Putri Panjar, apa lagi ini? Pokoknya buat kamu mau nanya lagi.
0: Siap.
3: Bang Edi, terima kasih, salam sehat selalu.
0: Ya, salam sehat juga untuk Mbak Siska di Kota Bangun. Iya. Ya terima kasih Mbak Siska. Baik pendengar, kita hadirkan dulu ya lagu yang sudah diformat tadi permintaan Ibu Dahlia tadi, mengikut lagu yang ketiga katanya. Ya lagu yang ketiga judulnya Pak Balu Balik ya, silakan ya sama-sama kita dengarkan.

Ma già tu mi ha scritto qua e ti rivale.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ya, pendengar, waktu sudah pukul 13.54 ya. Sampai di sini program Etnis Bugis dihadirkan di ruang dengar Anda. Saya di mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sebagai penutup, pendengar, satu lagu lagi kami hadirkan, dan jangan kemana-mana, pukul 14 kami akan hadirkan Warta Siang Samarinda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 3 September 2026.
2: Kondisi keuangan pribadi yang sehat dapat memberikan ketenangan, meningkatkan fokus dalam bekerja, serta membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab.
3: Ingin mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi karhutla yang ada di kawasan ini.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Kesadaran mengelola keuangan pribadi dinilai penting bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung kehidupan yang sehat sekaligus meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas dan pelantikan publik. Berikut laporan disampaikan Yulfikar Ali.
4: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan pribadi. Dorongan tersebut disampaikan dalam Kaltim Korpu Webinar Series bertema Financial Awareness bagi ASN, mengelola keuangan, mengelola masa depan. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan, kemampuan mengelola keuangan merupakan kebutuhan bersama, baik bagi ASN maupun masyarakat secara umum. Menurut Nina, ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, integritas, dan profesionalisme, tetapi juga mampu mengelola kehidupan pribadi secara sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek keuangan.
2: Kondisi keuangan pribadi yang sehat dapat memberikan ketenangan, meningkatkan fokus dalam bekerja, serta membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, financial awareness atau kesadaran finansial menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu terus kita bangun dan tingkatkan. Disinilah pentingnya kita membangun financial awareness, mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak, merencanakan masa pensiun, serta mengantisipasi berbagai risiko keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Hal tersebut tidak hanya relevan bagi ASN, tapi juga bagi seluruh masyarakat.
4: Nina menilai kesadaran finansial tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima, tetapi juga kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengendalikan gaya hidup, menyusun skala prioritas, serta mempersiapkan kebutuhan masa depan. Nina menambahkan ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, kehidupan pribadi yang sehat termasuk dalam pengelola keuangan diperlukan agar ASN dapat menjalankan tugas secara optimal. Melalui webinar tersebut, BPSDM Kaltim berharap pengetahuan mengenai pengelola keuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengelola keuangan sejak sekarang dinilai menjadi langkah penting untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih aman, sehat dan terencana di masa mendatang. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu berencana kembali menyalurkan bantuan pangan bagi warga terisolir di Kecamatan Long Apari. Kita simak laporannya.
5: Pemda Mahulu tengah bersiap untuk menyalurkan kembali bantuan pangan tahap kedua untuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan negara. Langkah ini diambil guna memastikan ketahanan pangan warga lokal tetap terjaga di tengah keterbatasan aksesibilitas yang melanda kawasan terluar tersebut. Kondisi penangkalan Sungai Makam saat ini tengah menjadi tantangan mendasar yang memicu isolasi teknis di kawasan perbatasan, khususnya wilayah Kecamatan Long Apari. Menurunnya debit sungai air utama tersebut melumpuhkan jalur transportasi andalan warga, sehingga distribusi pasokan logistik dan bahan pokok menjadi sangat terhambat. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu menegaskan, koordinasi intensif bersama berbagai pihak terkait terus dimaksimalkan untuk mengevaluasi skema distribusi sebelumnya. Langkah evaluasi menyeluruh ini bertujuan agar proses pengiriman bantuan pangan tahap berikutnya dapat menembus seluruh titik pemukiman warga hingga daerah terujung. Upaya tersebut dipicu oleh sejumlah kendala teknis yang sangat membatasi pergerakan armada pengangkut pada penyaluran logistik sebelumnya. Alhasil, rombongan pengiriman bantuan tidak dapat menjangkau beberapa kampung yang berada di lokasi terujung Kecamatan Long Apari.
6: Pembahasan untuk bantuan kita yang tahap kedua, memang tahap pertama kemarin sudah kita laksanakan, puji Tuhan sudah kita bisa kembali. Memang terdapat beberapa kendala yang kita hadapi setelah kita turun ke lapangan ini, supaya penyaluran yang kedua ini benar-benar bisa maksimal lah untuk masyarakat kita. Khususnya memang ada beberapa kendala kemarin di khusus tiga kampung di hulu, karena terjadi miss, akhirnya kita tidak bisa sampai. Harapan saya dengan tahap kedua ini kita boleh sampailah sampai ke Lokapari, kampung Lokapari.
5: Guna mengatasi hambatan geografis di Kabupaten Mahakam Ulu, skema pengangkutan bahan pangan selanjutnya dirancang menggunakan moda transportasi air berukuran lebih kecil. Penggunaan armada ketinting dinilai menjadi satu-satunya jalur alternatif yang dapat melintasi perairan dangkal dari titik transit di Kecamatan Long Pahangai. Pemerintah daerah berharap penyesuaian teknis pengiriman ini mampu mempercepat proses penanganan krisis pangan di wilayah perbatasan. Melalui koordinasi yang lebih terukur, seluruh pasokan bantuan pangan dipastikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Long Apari. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Polresta kawasan IKN memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya resiko karhutla pada September. Personel TNI, Polri, otorita IKN, perusahaan dan masyarakat disiapkan untuk bertindak cepat saat titik api ditemukan di lapangan. Kita simak laporannya.
7: Polresta kawasan Ibu Kota Nusantara menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan berlangsung di kawasan IKN, diikuti TNI Polri, otorita IKN, perusahaan, Forkopimcam, serta tokoh masyarakat. Kesiapsiagaan ini diperlukan karena risiko karhutla diperkirakan meningkat pada September, sehingga penanganannya harus melibatkan berbagai unsur. Hal ini dikatakan Kapolresta kawasan IKN Komisaris Besar Polisi Suprianto kepada RRI Kamis 3 September 2026.
3: Kami ingin mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi karhutla yang ada di kawasan ini. Karena informasinya bahwa puncaknya akan terjadi di bulan September ini, dan untuk menanggulangi karhutla kita harus bekerja sama dan bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkaitnya, termasuk perusahaan yang terlibatkan. Dan juga kita tadi ada peragaan perlengkapan yang ada di wilayah kawasan Nusantara, dari teman-teman EC, dari teman-teman IHM, termasuk dari Agro, perlengkapan-perlengkapan yang bisa kita manfaatkan manakala karhutla itu terjadi.
7: Kesiapsiagaan tersebut diikuti dengan pengenalan peralatan pemadam milik perusahaan swasta yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Setelah apel, personel dan unsur terkait melakukan simulasi pemadaman dengan memperagakan pengoperasian peralatan pemadam di lapangan. Dalam simulasi itu, personel Polri bersama unsur lain berjibaku menangani titik api, mulai dari penyemprotan air hingga pendinginan area terbakar. Polresta kawasan IKN menyebut keterlibatan perusahaan penting karena peralatan yang dimiliki dapat memperkuat respon ketika karhutla terjadi. Sementara itu, Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito menyebut, sejumlah lokasi sebelumnya juga terdapat karhutla, termasuk Bumi Harapan dan Sukaraja. Menurutnya, kebakaran di Sukomulyo menjadi salah satu yang masih menjadi perhatian, dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 100 hektar.
8: Untuk di wilayah Sepaku sendiri, kejadian karhutla ada di 3 titik. Yang pertama di Bumi Harapan, terus di Desa Sukaraja, dan ini yang sampai sekarang sebenarnya masih belum tertangani, ini masih di Desa Sukomulyo.
7: Terkait penyebab kebakaran, petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman di lapangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan api padam sekaligus mencegah penyebaran ke area lain. Kapolresta kawasan IKN juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan titik api, sehingga petugas dapat secepatnya melakukan pemadaman. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Wilayah atau desa yang terdampak kekeringan dari fenomena musim kemarau panjang akan dibantu pemerintah kabupaten dengan disuplai air bersih layak pakai. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dampak dari terjadinya musim kemarau berkepanjangan membuat debit air di Sungai Kandilo, Kabupaten Pasir menjadi menurun, sehingga masyarakat mengkhawatirkan masalah kekeringan serta ketersediaan air bersih. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Pasir Ihwan Antasari menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasir sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mencegah kekurangan air bersih di desa-desa, maka pemerintah akan melakukan sistem menjemput bola. Dirinya pun sudah menginstruksikan kepada PDAM, Dinas Sosial maupun perusahaan-perusahaan yang berkegiatan atau berproduksi di Kabupaten Pasir untuk saling bersinergi dalam menghadapi situasi saat ini.
10: Kami jemput bola ini, kami memastikan wilayah-wilayah yang kekurangan air baku atau air bersih, kami akan menyuplai, ya. Tadi sudah saya instruksikan kepada PDAM, Dinas Sosial, termasuk beberapa perusahaan-perusahaan yang berkegiatan atau berproduksi di Kabupaten Pasir. Mohon itu kita kerjasamanya, karena mereka yang beberapa aduan-aduan dari para kepala desa, daerah-daerah yang kekurangan air ini kita yang langsung memberikan untuk suplai airnya.
9: Kemudian Ihwan juga menerangkan berdasarkan laporan dari Perumdam Tirta Kandilo, untuk saat ini kondisi air baku di Kabupaten Pasir masih aman dan bisa dipakai.
10: Kondisi air baku kita masih bisa kita pakai pada saat ini. Jadi dalam kondisi masih aman kita, kondisi air baku kita. Artinya tidak mengganggu untuk distribusi air bersih sampai ke rumah-rumah. Hanya tadi memang disampaikan oleh PLT para PDAM, memang adanya beberapa memang perbaikan-perbaikan menyangkut pipanisasi kita yang memang sudah berumur. Nah ini kita coba benahi untuk semuanya.
9: Panjangnya musim kemarau di Kabupaten Pasir dan sejumlah daerah seluruh Indonesia membuat masalah kekeringan dan air bersih menjadi momok bagi masyarakat. Apalagi musim kemarau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang membuka lahan atau hutan dengan sengaja membakarnya, sehingga masalah kesehatan terhadap pernapasan pun menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pasir dalam menangani hal tersebut. Atas masalah ini, Ihwan meminta peran kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pasir untuk bersama-sama menjaga lingkungan, serta menegaskan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: RRI Samarinda menggelar donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 untuk memperingati Hari Radio ke-81 dengan melibatkan berbagai instansi dan mitra kerja. Berikut laporannya.
11: RRI Samarinda menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sikarut. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung semangat kepedulian dan kebersamaan.

0: Antusiasme pendonor terlihat cukup tinggi, yang berasal dari TNI, Polri, KPPN, ATR BPN, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Negeri, serta Mitra Kerja RRI Samarinda. Sebelum melakukan donor darah, setiap peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh memenuhi persyaratan. Pemeriksaan meliputi usia pendonor yang diperbolehkan mulai 17 hingga 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, serta tekanan darah dan kadar hemoglobin. Kondisi kesehatan pendonor juga menjadi perhatian, sehingga proses donor dapat berlangsung aman bagi pendonor maupun penerima darah. Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Samarinda kepada masyarakat melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Selain itu, kegiatan tersebut memperkuat semangat RRI Fest 2026 melalui kolaborasi dan aksi nyata bersama berbagai instansi serta mitra kerja RRI Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Persediaan air bersih di Kota Balikpapan dipastikan masih aman untuk 3 bulan ke depan di tengah ancaman musim kemarau. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
2: Persediaan air bersih di Kota Balikpapan dipastikan masih aman untuk 3 bulan ke depan di tengah ancaman musim kemarau. Kendati demikian, pihak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB resmi menurunkan kapasitas produksi air baku atas instruksi Balai Wilayah Sungai Kalimantan. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi BMKG berlangsung hingga akhir Oktober 2026, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud memastikan ketersediaan air bersih bagi warga masih dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan usai peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia meminta masyarakat kota beriman untuk tetap bijak dan berhemat.
3: Sendiri masih relatif aman untuk 2-3 bulan kemudian ya. Kalau kemarinnya 3 bulan ke depan, ya bukan hanya Balikpapan, seluruh Indonesia tidak aman jadinya. Nah, artinya saya pesan, irit dari sekarang untuk menggunakan air, pakai seperlunya dan pakai secukupnya.
2: Menindaklanjuti situasi saat ini, Direktur Utama PTMB Yudi Saharudin menyatakan pihaknya telah menerima instruksi dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk menurunkan kapasitas pengambilan air baku demi menjaga ketahanan pasokan. Produksi di Waduk Manggar turun dari 1.150 liter per detik menjadi 900 liter per detik, sementara Waduk Tritip diturunkan sebesar 50%.
4: Saat ini untuk produksi air Kota Balikpapan, kita sudah diminta dari BWS untuk menurunkan di Manggar itu turun ke 900 liter per detik dari 1.150. Terus di Tritip diminta untuk diturunkan 50%. Tentu pasti akan ada dampak di beberapa tempat ya, terutama di sebagian selatan dan timur, terus di utara dan barat. Namun kami sudah melakukan antisipasi dengan memanfaatkan bendungan WEM, terus sumur di kilo 12 sama Mendali dengan menggunakan pipa mobile. Jadi nanti akan kita bentuk 3 titik terminal tangki untuk membantu masyarakat ketika mengalami gangguan aliran.
2: Penurunan kapasitas ini berdampak pada distribusi di wilayah Balikpapan Selatan, Timur, Utara, dan Barat. Sebagai antisipasi, PTMB mengoptimalkan bendungan Wain, sumur kilometer 12, armada mobil tangki, serta menyiapkan 3 titik terminal tangki baru di Kecamatan Barat, Utara, dan Selatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, RR dinilai tetap memiliki peran penting sebagai perekat sosial dan penyampai informasi bagi masyarakat. Berikut informasinya.
0: Ketua Harian Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus Kalimantan Timur, Andi Fatul Khair menilai RRI tetap memiliki peran penting sebagai perekat sosial masyarakat. Menurut Andi, usia 81 tahun menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Ia menyebut angka 81 memiliki makna khusus karena bertepatan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Angka 81 ini kan angka yang menurut kami angka kayak kematangan yang hebat, dan saya kira 81 sama umurnya dengan kemerdekaan kita. Dan tentu saja saya secara pribadi dengan semangat

0: langsung semangat sekali di udara tetap di udara. Saya secara pribadi sekali di hati, tetap di hati itu RRI. Kenapa? Jauh sebelum peradaban di tempat saya dulu lahir, tidak ada apa-apa, RRI sudah hadir dan menayangkan banyak sekali informasi-informasi. Dan bagi saya, RRI adalah sebuah etalase dan perekat sosial yang hebat, yang tidak komersil, independen, netral, dan sangat objektif di dalam menyajikan berbagai hal yang memang harus dipahami oleh rakyat kita, masyarakat kita.
1: Andi menilai RRI tidak hanya menjadi etalase informasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat secara independen dan objektif. Menurutnya, RRI juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan seni dan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga warisan leluhur. Etalase hari ini, menurut Andi, di usia 81 itu tidak saja etalase informasi, tetapi juga ada etalase seni dan budaya yang memang harus menjadi perekat nilai-nilai sebagai warisan leluhur. Andi berharap RRI terus didukung dan dipertahankan sebagai lembaga penyiaran publik yang menjadi milik masyarakat. Ia menegaskan RRI merupakan kanal penting yang tidak hanya menyampaikan informasi di dalam negeri, tetapi juga membawa informasi Indonesia ke dunia melalui Voice of Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali di hati, tetap di hati. Itu RRI, pungkas Andi. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio RRI berkaitan dengan peringatan Hari Radio tahun 2026.
3: Nama saya Zahra Feriska Nabila, mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Kimia Polnes.
4: Pernah dengar radio atau RRI?
3: Kalau RRI ini baru dengar, terus tuh baru juga kemarin lewatin gedungnya. Terus kalau radio tuh jarang juga sih, tapi biasanya dengar di kayak di mobil gitu biasanya ada.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
3: Kalau kita mendengar radio tuh kita bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa melihat gitu. Habis tuh kalau di radio itu informasinya tuh udah pasti terpercaya daripada kalau di HP tuh masih ada hoax-hoax seperti itu.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
3: Mungkin menambahkan platform digital kayak melakukan podcast, terus tuh podcastnya tuh diadakan di Spotify kayak gitu. Habis tuh adakan konten-konten edukasi lagi karena di Samarinda ini kan banyak mahasiswanya juga.
5: Oke, perkenalkan, nama saya Ranu Sofania Utama, biasa dipanggil Ranu. Untuk kesibukan sekarang adalah sebagai mahasiswa jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Samarinda.
4: Pernah dengar radio atau RRI?
5: Oh, untuk RRI sama radio pasti pernah banget.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
5: Kalau semisalnya untuk radio itu lebih enaknya kan karena kita lebih ke mendengarkan suara ya. Jadi kita biasanya nggak ada ngeliat fisik kayak menonton video atau segala macam. Jadi kalau semisalnya mendengarkan di RRI atau radio itu kayak lebih asik aja karena kita bisa sambil melakukan aktivitas.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
5: Semoga untuk kedepannya makin banyak publikasi, makin banyak narasumber-narasumber keren yang bakal dibawa untuk kedepannya.
6: Perkenalkan, nama aku Maya. Kesibukan aku itu sekarang menjadi mahasiswa.
4: Pernah dengar radio atau RRI?
6: Mungkin kalau untuk radio, saya agak jarang dengerin sih.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
6: Mungkin kalau dengar radio itu menurut saya lebih simpel karena bisa didengarkan di mana aja, kegiatan apa aja, seperti itu dibanding yang lain.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
6: Mungkin dari saya untuk sedikit masukan itu memperbanyak konten-konten menarik untuk menarik para audiens biar orang-orang atau masyarakat ini bisa tahu RRI itu apa gitu.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kesadaran mengelola keuangan pribadi dinilai penting bagi aparatur sipil negara ASN untuk mendukung kehidupan yang sehat sekaligus meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Polresta kawasan IKN memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya resiko karhutla pada September. Personel TNI Polri, otorita IKN, perusahaan dan masyarakat disiapkan untuk bertindak cepat saat titik api ditemukan di lapangan. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: untuk Mabes Balker, musiknya
1: Indonesia.
0: Terima kasih. Wah, matane ngising.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Karena cuaca saat ini masih berkabut, jadi jangan lupa bagi sahabat pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, pakai masker, perbanyak minum air putih, vitamin, ya biar tidak dehidrasi juga. Buat sahabat yang saat ini sedang berladang, jangan lupa juga jaga kondisi tubuhnya tetap fit, dan saat membuka lahan ataupun ladang baru, dimohon untuk tidak membakar ya, karena cuaca masih sangat kering ya, tidak ada hujan di beberapa waktu saat ini, jadi mohon dengan sangat untuk tidak membakar. Dalam sesi Pro Dangdut, pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dalam sesi Pro Dangdut kali ini sudah dihibur dengan Darboy Gang dengan Kalah Weton ya. Semoga lagu ini cukup menghibur sahabat pendengar. Sebagai awalan Pro Dangdut kita di sore hari ini, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kita sapa yang bergabung perdana, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Mantap. Perdana nih Bang Andre di Kuyung. Bagaimana kabarnya Bang Andre?
4: Iya, kabarnya di sini sehat nih.
3: Alhamdulillah.
4: Asapnya ini aduh.
3: Masih ya. Di sana ada hujan enggak, Bang?
4: Hah?
3: Ada pernah hujan belum?
4: Belum pernah, Dek.
3: Waduh, aduh, sama saja ya.
4: Lama banget ini. Tapi mudah-mudahan nanti ini cepat hujan ini.
3: Iya, benar. Amin.
4: Mantap ini kayaknya aduh, hai. Semuanya beras.
3: Abang mau lagu apa nih di sesi Pro Dangdut? Iya? Apa nih Bang? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, apa? Iya? Terajana? Halo? Halo Bang Andre, masih terhubung ini? Halo? Suaranya ngilang. Oke, terputus ya. Aduh, tolong dong jaringan, jangan gangguan ya. Ini sesi Pro Dangdut sama Dewi nih. Jangan gangguan terus ya. Oke, masih nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kita ke WA dulu, ada apa nih di WA? Oke, oh ya baik. Ada selamat sore, lagunya Selfie Kitty aja. Harapanku sama salamnya buat semuanya aja. Semoga harapanku terkabul ya Mbak Dewi. Amin. Selamat sore, lagunya Selfie Kitty aja harapanku. Siapa sama salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mikael. Kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Bro Dangdut.
4: Selamat sore. Selamat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh,
3: Nah, tadi kenapa nih hilang?
4: Kayaknya mungkin jaringan.
3: Oke.
4: Oke, lagunya Terajana aja.
3: Terajana.
4: Tapi vokalisnya cewek.
3: Yang cewek.
4: Oke, okay, titip salam nih buat Adik Epi di Penajam juga, Adik Maya di Berau ya. Adik Ajen juga di Campit ya, mudah-mudahan juga sehat bersama Bunda ya. Buat Adik Putri Duyung ya, atau Adinda Putri, mudah-mudahan juga sehat bersama Mama, bersama orang disayanginya ya. Buat Ayane Idris juga nih, Kaputra Kutai, Kaputra Banyar, Kaputra Kusut ya. Buat Adik Siska ya, di Kota Bangunnya, mudah-mudahan juga monitor. Buat ini juga nih, Adik Cindy ya, di Merpati Putih juga nih.
3: Iya.
4: Buat Awang Cilip atau Kak Cilip ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Ini sering lupa menyapa Kak Cilip. Buat ini juga nih, buat di Puyung Kampung ya. Buat Adik Yana bersama Mas Odengnya, Om Sahar juga bersama Tante Jawanya. Adik Nia atau Resmi juga nih, mudah-mudahan juga Kak Ikas juga di sana, mudah-mudahan juga di Puyung Kampung ya, semuanya sehat ya. Pokoknya Sekutai Barat sampai Sekutai Timur, semua-muanya.
3: Dibagi rata pokoknya.
4: Adik Nia, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga, bersama Ananda, bersama suami di rumah, mudah-mudahan juga sehat semuanya. Amin. Itu aja deh sayang.
3: Baik.
4: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore juga ya yang sudah menyapa. Kita sapa lagi yang di belakang. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, terputus. Baik, kita sapa lagi. Selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Halo. Oke, terputus. Wah, gimana sih jaringan ini? Tolong jangan gangguan ya saat Dewi siaran, tolong saja. Kita ke WA dulu, ada selamat sore Mbak Dewi ya. Saya minta diputerin lagu Di Ujung Kerinduan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Dion yang ada di Empaku. Dan pendengar, saatnya kami hibur dulu ya ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu requestan Anda. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
3: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku, umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

0: Masih kami hadirkan Pro Dangdut untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yep, ya. Mbak Erni, bagaimana kabarnya nih?
1: Gimana?
0: Suaranya jadi kecil nih Mbak. Halo.
1: Di sini di Balok ini. Halo Mbak Dewi. Panasnya pun.
0: Iya panas. Kabut ya.
1: Jalan-jalan raya itu juga.
0: Iya.
1: Agak kabutnya nih.
0: Berdebu juga.
1: Ini banyak keluhan masyarakat ini Mbak Dewi. Kalau ini enggak cepat hujan.
0: Iya.
1: Sekarang sumur bor aja sudah maju titik ini.
0: Kering ya.
1: Kadang naik. Kalau sudah habis di dalamnya. Atau perlu tunggu dia nampung airnya dulu banyak baru bisa naik lagi.
0: Iya.
1: Susah Mbak Dewi. Kalau beli air sungai, sungai juga surut betul. Air sungainya di Balok ini satu tandemnya 120.000, yang ke kebun, yang di kampung ini 100.000 satu tandemnya Mbak Dewi.
0: Oh gitu ya. Oh.
1: Saya juga beli air ini Mbak Dewi. Karena sumur bor tuh kadang nggak mau naik.
0: Ya.
1: Kehabisan air rupanya.
0: Iya.
1: Aku minta lagu ini aja Mbak Dewi.
0: Apa nih?
1: Apa namanya, Suling Bambu aja.
0: Oke, ada.
1: Pinjam jalur dulu Mbak Dewi.
0: Boleh, ya. Silahkan.
1: Dah banyak yang masuk pada Mbak Dewi.
0: Iya, ini sisi kedua.
1: Oh. Anu, apa salamnya buat Adik Mila juga. Teman John Terlawa juga, ada anak-an berkiling juga, semoga kita selalu bareng keluarganya. Mudah-mudahan walau panas begini, kita tetap sehat semuanya.
0: Iya.
1: Bang Filip juga ditumpung gabungannya Bang Filip. Nanti bagi-bagi burungnya Bang Filip, itu burung begitu yang banyak mandi. Sungai dulunya itu dibilang Bang Filip itu. Burung yang begitu merah-merah. Kalau burung yang dari hutan tidak bakal banyak. Ada lagi siapa? Putra Kusuk juga, semoga tetap sehat selalu bareng keluarganya.
0: Iya.
1: Lagi Permana. Siapa lagi nih? Ini lama ada gabungan nih, Putra Galau, Putri Galau juga. Ini Kang Bio.
0: Iya.
1: Tunggu gabungannya Bunda Rosi, Bunda Dahlia.
0: Mbak
1: Putri, Putra Jagat, Mbak Edi, Mbak Yayu juga semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Mbak Lina, adik apa namanya Maya. Selalu sangat gabungannya. Kayaknya buat semuanya aja Mbak Dewi dari A sampai Z tempat kecuali.
0: Oke deh.
1: Ada RRI Singawar. Tetap sehat semuanya, masih tetap semangat semuanya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Dewi juga semoga tetap sehat selalu dari keluarga. Di rumah Mbak Dewi semoga tetap semangat.
0: Amin.
1: Walaupun panas.
0: Iya.
1: Mau apa lagi kita kalau sudah panas?
0: Panas berkabut.
1: Kabut lagi, perih lagi.
0: Iya mata.
1: Semoga Mbak Dewi tetap semangat ya. Nyarinya di RRI Lawak.
0: Iya.
1: Oke Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih sudah menyapa ya. Mbak Erni, dan coba kita Sama lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya.

Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Oke, terputus lagi.

0: Masih kami buka sesi atensi untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa lagi yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Oke ya, terputus lagi. Kita ke WA saja, ada siapa dan dari mana ini? Ada. Di WA ini, selamat sore Kak, request lagu Gulali. Salam dari Joko Suprapto di Kampung Muara Jawa nih. Salam buat rekan-rekan semuanya, salam sehat, salam sejahtera, dan semoga kakaknya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyapa nih, ada Abang Joko di Muara Jawa. Oke, kita ke WA lagi. Ini selamat sore Kak Dewi, aku request lagu Cinta Putih dari Duo Biduan ya. Lagu ini buat semuanya saja ya, dan juga teriring doa semoga Kutai Barat segera hujan. Amin. Terima kasih yang sudah menyapa di yang ujungnya 0813 ya. Ya, tidak ada nama dan alamat. Nanti boleh disertakan ya nama dan alamatnya. Kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada siapa dan dari mana ini?
1: Bang Jaka.
0: Oke, Bang Jaka di
1: Jaras.
0: Warga Jaras. Bang Jaka mau lagu dangdut apa nih?
1: Mau minta lagu itu Harta dan Cinta ada kan?
0: Mantap. Bentar ya, dicarikan dulu. Sapa salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salam buat omku Wa di sana.
0: Ya,
1: semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Bapakku semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Ya, salam semuanya aja.
0: Oke. Okay. Abang ini versi siapa nih? Hamdan ATT atau Echa Putri?
1: Hamdan ATT ya.
0: Oke, okay, Hamdan ATT ada ya. Lagunya. Mantap.
1: Ya, Mas sore Mbak Dewi.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore sudah menyapa Bang Jaka dari wilayah Jaras ya. Semoga sehat selalu Bang Jaka bersama keluarga, dan juga selamat bergabung ya bersama RRI. Ini kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ini karena suaranya lama enggak gabung jadi absen. Dengan siapa dan dari mana? Biar sekalian pengenalan sama teman-teman yang lain.
2: Iya, kangen dengar suaranya Mbak Dewi tadi langsung.
0: Ini kemana aja Bang? Berbulan loh Bang.
2: Ini Mbak Dewi lagi
0: gitu. Tapi sehat aja kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Mbak Dewinya juga bolak-balik dari keluarga.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya, walaupun di kubar ini berkabut. Nggak tahu Bang, di sana gimana?
2: Sama aja
0: ya. Abang Putra Kaili mau lagu apa nih?
2: Selembar tisu.
0: Selembar tisu. Oke, ada. Buat siapa?
2: Buat Mbak Dewinya. Pinjam jalan ya.
0: Boleh, silahkan. Iya.
2: Nah, itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Abang Putra Kaili yang sudah bergabung lagi ya. Suara lama baru terdengar lagi. Semoga sehat selalu Abang bersama keluarga, dan semoga sukses di tempat kerjanya nih ya. Oke pendengar, saatnya kita hadirkan lagi beberapa lantunan lagu dangdut untuk hibur ruang dengar Anda. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Masih kami hadirkan Pro Dangdut untuk Anda pendengar, merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada lagi kita ke WA. Sekedar informasi nih, di sini belum ada hujan, ini panas pol, kacau. Oke, terima kasih informasinya buat Bang Mikael ya. Kita sapa yang bergabung, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung? Oke, terputus ternyata.

Kita sapa lagi yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Terputus lagi. Oke.

0: Kita sapa lagi. Selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut Tandal kita.
0: Mantap. Baru ada suaranya nih Mbak Siska.
1: Ya, HP-nya bermasalah ini Mbak Dewi.
0: Iya, jaringan kayaknya ya. Mbak Siska, mau lagu apa?
1: Lagunya Indahnya Bulan aja.
0: Indahnya Bulan, siap. Buat siapa? Buat
1: semua-muanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu.
0: Iya, terima kasih sudah menyapa ya Mbak Siska dari Kota Bangun. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Aku request lagu Kontrakan Seribu Pintu dari Kitty Nurbayati. Pokoknya semuanya saja. Salam sehat buat semua pendengar yang ada dan juga yang monitor. Oke TKB. Terima kasih sudah menyapa yang WA-nya ujungnya 8505 ya. Ini enggak ada nama dan alamat juga.

0: Pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Barung dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
8: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
9: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
10: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
11: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
12: Yokianiro kang para prajurit.
13: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
14: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
15: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
16: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
17: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
18: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
19: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
20: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
21: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
22: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon

0: 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratcup.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada sahabat tani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena apa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan tentang alam yang miskin dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini. Ya, ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak dalam keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa

0: mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pundinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun

0: kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Baik.
1: Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
0: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Gitu. Kalau disentri atau diare, nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu, ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu, yang modelnya?
0: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu, ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
0: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali, Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang layak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah sampai yang susah. Oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya pak? Ya ratusan jenis pun ada, oh kan? Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anudias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puji Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape itu dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa juga bisa dibilang terapi relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serik. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serik. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serik ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekosistem mangrove Pandang Tak Jemuh.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak untuk Pandang Tak Jemuh?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
9: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan saatnya Anda kembali kawani bersama dengan Riada, rekan Denny dari Kasan M. Yamin Raja 8 Samarinda.
10: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: begitu.
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan.

gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

97 kemana MFM mendengar Pro Satria Samarinda, kita menantikan saat tanda tepat pukul 17 waktu setengah dan akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Oh, sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik, cuma nih cuacanya karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih.
0: Oke, okay, bahkan sebatik sempat enggak terlihat katanya ya.
1: Iya. Kalau di Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama Rista, bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Tapi sempat
0: dan Rista,
1: nggak di sana?
0: Gimana?
1: Sempat turun hujan nggak di sana?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat senduk lah seperti itu.
1: Ya sama berarti kompak betulan kita.
0: Kompak. Baik Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan. Jadi ini tentang kabut asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutla bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Oliva menjelaskan kondisi ini diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data BMKG per 2 September, terdeteksi 94 titik panas atau hotspot di Kalimantan Utara, seluruhnya berada di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
3: Update terakhir tanggal 2 September pukul 00 sampai 09 WIB itu didapatkan berjumlah 94 titik hotspot di wilayah Kalimantan Utara. 94 titik hotspot itu semuanya berlokasi di wilayah Tanjung Palas Timur.
2: Lebih lanjut Uliva menjelaskan hasil deteksi BMKG menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap masuk dalam kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
2: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pemirsa di Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore Agus.
0: Gimana nih kabarnya Angkasawan, Angkasawati dan sekaligus kabar Palangkaraya sore hari ini Seno?
1: Baik, alhamdulillah di Palangkaraya kami masih dalam keadaan siap bekerja dan sehat. Iya. Dan untuk cuaca seperti yang mungkin sudah diketahui di sini masih kabut asap, Agus.
0: Masih kabut asap ya. Semoga meredah lah segera ya Seno ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa Seno?
1: Baik, dari Palangkaraya masih terkait dengan kabut asap karena kualitas udara yang tidak baik. Saat ini DPRD mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh, Agus.
0: Oke, lagi-lagi tentang kabut asap. Silakan Seno.
1: Ya. Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan juga pemirsa, menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
3: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
4: Saya sangat mendukung karena dengan kabut asap ini paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
3: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
3: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Agar dan pemirsa dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini untuk kota Samarinda, rekan Agus Maulana.
0: Iya, semoga ya. Dan dampaknya. Semoga nggak sama Nakasawati. Iya.
1: Dan dampaknya ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda.
1: Iya.
0: Dan ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Maulana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kekeringan yang terjadi di kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
2: Suwarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Agus Maulana, demikian tadi laporan.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton. Sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari Kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus nih.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih nih.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya Aditya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita RRI Fest 2026 Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu

0: peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuya tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1.000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
1: Penebaran bibit ikan ini, kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat ke depannya.
0: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setio Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi ditiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain, terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
0: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
4: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senduri manapun anda berada. Autopsi Dead Body Can't Talk adalah film psikologikal thriller dan crime yang gelap, intens dan terasa sangat dekat dengan realitas karena diangkat dari kisah nyata perjalanan karir dokter forensik Polri. Film ini ditayangkan serentak di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Cerita berpusat pada Dr. Sami Hasri yang dalam film diperankan sebagai Dr. Hasri, seorang dokter forensik yang berpegang teguh pada sains dan fakta. Selama ini ia mengabdikan hidupnya untuk menerjemahkan jejak-jejak kematian menjadi bukti yang dapat mengungkap kebenaran dengan keyakinan bahwa tubuh korban adalah saksi terakhir yang tidak pernah berdusta. Konflik mulai memanas ketika Hasri menghadapi serangkaian kasus misterius termasuk kasus mutilasi yang keji. Di tengah kebuntuan penyidikan, ia mulai menangkap firasat, empati, dan petunjuk yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Dari sinilah Hasri dipaksa menyeimbangkan ilmu forensik dengan kepekaan yang tidak sepenuhnya ia pahami, sementara kemampuan ini perlahan menguji integritas, keyakinan, kehidupan keluarganya, dan juga kredibilitas di hadapan para penyidik yang hanya percaya pada bukti. Nah, untuk mengulas lebih jauh peringat tentang film ini, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
2: Anda sedang mendengarkan RRI.

Nah, pendengar, film ini cocok untuk penonton yang suka thriller, investigasi dengan nuansa forensik, true crime, dan konflik batin yang kuat. Autopsy Dead Body Can Talk bukan sekedar kisah tentang autopsi, melainkan cerita tentang bagaimana sains dan nurani bisa berjalan berdampingan demi menghadirkan keadilan bagi mereka yang telah dibungkam oleh kematian. Dan pendengar, jangan lupa ya, nantikan film ini Anda sudah bisa tonton ya, mulai hari ini 3 September 2026 tayang di bioskop nasional. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.

kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Pun.
1: Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Yazid bin Hazan berkata, "Saya bersama Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dan ketika kami telah duduk, berkata Husain, 'Zaid, kau telah untung besar. Kau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar hadisnya dan berperang di sampingnya. Sungguh kau telah untung, hai Zaid.' Maka ceritakanlah, hai Zaid, apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Zaid, "Hai anak saudaraku, demi Allah, telah tua usiaku dan lama ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah lupa sebagian dari apa yang saya telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang saya ceritakan, terimalah, dan yang tidak saya ceritakan, jangan kamu memaksa padaku." Kemudian berkata, "Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tempat bernama Qum, di antara Mekah dan Madinah. Maka sesudah memanjatkan puji syukur kepada Allah, Rasulullah memberi nasihat, kemudian bersabda, 'Amma ba'du, camkanlah, hai sekalian manusia, saya hanya seorang manusia yang mungkin telah hampir didatangi oleh utusan Tuhanku Israel. Maka saya harus pergi meninggalkan kamu, dan saya meninggalkan pada kamu dua amanat yang berat dan sangat besar. Yang pertama, ialah kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya penerangan. Maka peganglah pada kitab Allah dan ambillah hukum daripadanya." Maka Rasulullah selalu menganjurkan tetap berpegang pada kitab Allah. Kemudian bersabda, "Dan ahli rumahku, aku memperingatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku. Aku peringatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku."

Husain berkata, "Siapakah ahli rumah Nabi Hajjaj? Tidakkah istri-istrinya dari ahli rumahnya?" Jawab Jaid, "Istrinya termasuk ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya, yaitu yang diharamkan sedekah pada mereka. Siapakah mereka itu?" Jawab Jaid, "Yaitu keluarga Ali dan Aqil dan Ja'far dan Abbas." Husain bertanya, "Apakah semua mereka itu diharamkan sedekah pada mereka?" Jawab Jaid, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
1: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Senawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Senawar malam ini pendengar dengan dunia remaja ya, dan informasi di dunia remaja yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Instagram dan Facebook perkuat perlindungan remaja, pengaturan baru mulai disiap. Jadi pendengar, keamanan anak dan remaja di media sosial semakin menjadi perhatian. Penggunaan platform seperti Instagram dan Facebook membuat remaja dapat berinteraksi dengan banyak orang, mengakses berbagai jenis konten, serta menghabiskan waktu cukup lama di dunia digital. Untuk meningkatkan perlindungan tersebut, Meta terus mengembangkan teen accounts serta berbagai fitur pengawasan orang tua. Pengaturan itu dirancang agar pengguna berusia remaja mendapatkan pengalaman yang lebih sesuai dengan usia mereka, sekaligus memberikan orang tua lebih banyak kendali terhadap penggunaan media sosial. Dilansir dari pengumuman resmi Meta pada 27 Agustus 2026, pendengar, Meta telah memperoleh persetujuan hakim atas kesepakatan dengan 52 jaksa agung negara bagian dan wilayah di Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah perlindungan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun di Instagram dan Facebook di wilayah yang berpartisipasi. Salah satu pengaturan yang disiapkan adalah batas penggunaan 2 jam per hari secara default. Batas tersebut berlaku secara kumulatif untuk penggunaan Instagram dan Facebook, dan remaja tidak dapat menonaktifkannya sendiri tanpa izin orang tua dalam skema perlindungan tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Instagram dan Facebook yang memperkuat perlindungan remaja. Pengaturan baru yang mulai disiapkan ya. Meta juga menyiapkan night mode ya, yaitu pembatasan penggunaan aplikasi pada pukul 00.00 hingga 06.00 selama periode tersebut. Remaja tidak dapat menggunakan sejumlah fitur utama seperti feed, stories, explore maupun reels. Selain itu pendengar, terdapat school mode yang secara default ya membisukan notifikasi antara pukul 8.00 hingga 15.00. Notifikasi pesan langsung dan peringatan terkait keamanan akun tetap dapat diterima sehingga komunikasi penting tidak sepenuhnya terputus. Meta juga memberikan pengingat penggunaan secara berkala. Remaja akan memperoleh notifikasi setelah menggunakan Facebook atau Instagram selama 15 menit secara terus-menerus, serta pengingat ketika total penggunaan harian mencapai 60 dan 90 menit. Perlindungan untuk remaja sebenarnya telah dikembangkan Meta sejak diperkenalkannya Instagram Teen Accounts pada 2024. Pada 2025, perlindungan tersebut juga diperluas ke Facebook dan Messenger, termasuk pembatasan interaksi dengan orang yang tidak dikenal serta perlindungan terhadap konten atau gambar yang tidak diinginkan dalam pesan langsung. Meski berbagai fitur keamanan terus dikembangkan, peran orang tua tetap penting. Orang tua sebaiknya memahami pengaturan privasi dan pengawasan yang tersedia, serta membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai penggunaan media sosial. Dengan semakin diperketatnya pengaturan untuk pengguna remaja, pendengar, Instagram dan Facebook berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sesuai usia. Namun keamanan anak di internet tetap membutuhkan kerjasama antara platform, orang tua, sekolah, dan remaja itu sendiri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di dunia remaja pendengar, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Wujudkan aksi kreatif komunitas remaja Loksonawe. Arif Aulia Samudra yang juga bertugas di bidang kreatif dan media sosial Gear L membagikan pengalamannya dalam menjaga konsistensi produksi karya di tengah kesibukan sehari-hari. Bagi Arif pendengar, tantangan terbesar dalam dunia kreatif adalah bagaimana mengolah gagasan mentah menjadi sebuah karya visual yang memiliki daya tarik sekaligus pesan yang kuat. Dalam proses eksekusi konten, Arif menekankan pentingnya manajemen waktu serta pembagian tugas yang jelas di dalam tim. Kedisiplinan untuk terus belajar hal-hal baru terkait teknis editing dan fotografi menjadi modal penting baginya dalam menghasilkan karya yang terus berkembang dan berkualitas. Arif juga menyoroti bahwasanya bidang kreatif adalah tempat terbaik bagi anak muda untuk bereksperimen dan menyalurkan hobi menjadi aksi nyata. Lewat berbagai proyek media digital yang dikerjakannya bersama tim JRL, ia belajar bahwa kegagalan atau konsep yang belum sempurna adalah bagian alami dari proses mengasah keterampilan. Ia berpesan kepada para remaja agar tidak mudah menyerah dan ragu dalam memulai karya kreatif. Dengan terus berlatih, berkolaborasi, dan konsisten berproses, setiap hasil yang diraih nantinya akan menjadi kebanggaan serta bukti nyata dari usaha keras yang telah ditanamkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia. Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
2: Makan bantal.
3: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Informasi di dunia remaja selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Jaga akhlak dan waktu remaja di tengah pesatnya era digital. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sokobana Muhammad Fudlur Rahman memberikan pengarahan terkait perubahan gaya hidup remaja pada era digital. Ia mengingatkan bahwa keberadaan gawai dan internet seyoginya menjadi sarana pendukung kebaikan, bukan justru mengendalikan kehidupan sehari-hari penggunanya. Berdasarkan paparan tersebut, pendengar, banyak remaja yang

tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyaksikan konten digital. Hal ini berisiko melalaikan kewajiban penting seperti menuntut ilmu, membantu orang tua, dan menjalankan ibadah jika penggunaan perangkat elektronik tidak dibatasi secara bijaksana. Terdapat 5 poin utama yang disoroti untuk membimbing remaja di dunia maya. Hal tersebut meliputi pemanfaatan internet untuk belajar, kedisiplinan, pengelola waktu, kesantunan dalam berinteraksi online, kehati-hatian dalam mengikuti tren, serta tidak mencari kebahagiaan semata dari jumlah pengikut atau kelayakan di media sosial. Melalui pesan ini, pendengar, diharapkan para remaja dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara cerdas tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual. Penguatan iman dan menjaga akhlak mulia menjadi kunci utama agar generasi muda tetap berada di jalan yang benar dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

sejak sekarang. Kegiatan BRUS di SMPN Dua Lingga tidak hanya menjadi ruang penyampaian materi, lebih dari itu pendengar, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan para siswa sedang dibentuk hari ini. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Dunia Remaja ya di Sendawar malam ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari

0: 5 dasawarsa lebih.
1: Isuras hacal bapak pablaga dari tuas Indonesia irasia imeyut очень глубоко и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
0: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Позвольте вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
4: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pacific.
3: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
4: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
3: Развивается торговля, она растет.
4: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
3: В прошлом году свыше 12% плюс.
4: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
3: Работает совместная комиссия в этом
4: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
3: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
4: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet TD Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit

0: kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu, berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Salewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
3: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
4: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
3: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
5: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
4: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
6: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
7: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
8: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
7: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
9: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
7: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
10: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
7: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.

0: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBD.
1: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBD border.
2: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
3: Trying to make sure that how
4: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
2: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
7: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
6: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
7: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
8: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
7: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
9: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
7: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawan.

0: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah juga pengalaman tingkat dekade kaitan dengan menyangkut kebutuhan hukum pada hewan ruminansia dan hukum belang. Tingkat dekade kita membahas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu tidak masalah. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Ya kalau kita total sampai sekarang itu baru-baru. Karena di samping kematian tadi, jika ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali penjalanan kembali itu. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita tergabungkan dengan perdagangan. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Laini Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanic dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang kemarin saya juga nonton kemarin lompat semua ya pada tipis tipis mungkin buat dia aja kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung tipis. Ya, jadi ketika
4: terjadi lebih di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rofi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kita ikuti bersama mimbar agama Buddha yang dibawakan oleh Susilawati dengan topik tiga perlindungan di dalam agama Buddha. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama berjumpa lagi dengan saya Susilawati dalam mimbar agama Buddha. Sebelum kita mendengarkan sharing dhamma yang kesekian kalinya, tentu saja kita terlebih dahulu mengagungkan guru agung kita, yaitu Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihotu namo buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema dengan judul yaitu tiga perlindungan yang ada di dalam agama Buddha. Pertama-tama, tiga perlindungan dalam agama Buddha ini tentu saja sudah sering kita ketahui, sering kita baca ketika kita melakukan puja bakti. Apa saja tiga perlindungan dalam agama Buddha itu? Yang pertama yaitu Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Tiga perlindungan inilah yang menjadi dasar keyakinan kita terhadap agama Buddha, di mana umat Buddha sering melakukan puja bakti di wihara. Tentu saja kita harus memahami makna dari tiga perlindungan tersebut. Pertama-tama saya akan bahas yaitu tentang makna perlindungan yang pertama, yaitu berlindung kepada Buddha. Tentu saja kita harus tahu ada beberapa jenis Buddha yang disebutkan di dalam agama Buddha itu sendiri. Yang pertama yaitu jenis Buddha yang pertama yaitu adalah Sama Sambuddha. Sama Sambuddha ini adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri dan bisa membabarkan dhamma kepada orang lain atau membabarkan ajarannya kepada orang lain. Sama Sambuddha inilah yang dicapai oleh Pangeran Siddhartha ketika dia berjuang selama 6 tahun. Ketika itu Pangeran Siddhartha berusia 35 tahun. Nah, ketika itu Sama Sambuddha ini adalah Beliau banyak sekali menabiskan beberapa orang yang ada di zaman Buddha pada waktu itu. Yang pertama, Buddha mengajarkan kepada 5 orang petapa, di mana 5 orang petapa ini adalah orang yang sama-sama menjadi seorang petapa ketika itu Pangeran Siddhartha masih menjadi seorang petapa biasa yang disebut Pangeran Siddhartha. Nah, 5 orang petapa ini diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu di Taman Rusa Isipatana. Ketika itu, sebelum membabarkan kepada 5 petapa ini, Sang Buddha merenungkan terlebih dahulu, di mana ketika itu, ketika beliau sudah mencapai penerangan sempurna, kepada siapa ajaran yang beliau dapatkan dengan usaha sendiri ini beliau ajarkan. Ketika itu beliau masih bingung, di mana ketika itu datanglah Brahma Sahampati untuk terlebih dahulu memohon kepada Buddha Gautama untuk menjadi untuk membabarkan dhamma itu. Di mana ketika itu siapa tahu ada yang hanya sedikit memiliki kekotoran batin, maka dia bisa mencapai kesucian atau arahat. Dengan mendengar atau permohonan dari Brahma Sampati ini, ketika itu Buddha Gautama membabarkan dhamma kepada 5 petapa ini. Nah, sebelum beliau membabarkan dhamma tadi kepada 5 petapa, terlebih dahulu beliau ingat kepada gurunya, di mana ketika itu gurunya sudah meninggal. Maka beliau ingat lagi kepada guru yang satunya, tapi ternyata gurunya itu juga sudah meninggal. Nah, setelah itu beliau ingat beliau akan membabarkan kepada 5 petapa ini. Itu adalah teman-teman beliau semasa waktu menjadi petapa, yaitu Wapa, Badia, Mahanama, Asaji, dan Kondana. 5 orang inilah yang disebut siswa pertama dari Sang Buddha. Jadi siswa pertama Sang Buddha itu adalah 5 petapa itu. Nah, setelah itu, setelah 5 petapa, ketika itu juga Sang Buddha membabarkan kepada Yasa, di mana Yasa ini adalah seorang anak saudagar kaya, yaitu dengan nama Sujata. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan kepada 5 petapa, lalu beliau membabarkan lagi kepada Yasa dan sahabat-sahabat Yasa. Nah, setelah itu Sang Buddha membabarkan kepada Yasa dan ayahnya. Ketika itu Sang Buddha telah mempunyai murid atau siswa, di mana di sana sudah 61. Jadi ketika itu Itulah terbentuknya sangga yang pertama. Ketika ada 5 pertapa dan yasa dan sahabat-sahabat yasa. Nah, itu yang telah dicapai seorang sama-sama Buddha. Yang kedua, jenis Buddha yang kedua itu adalah Sawaka Buddha. Sawaka Buddha ini dicapai ketika seseorang itu mendengarkan dhamma dari orang lain dan dia juga bisa membabarkan dhamma itu kepada orang lain atau membimbing orang lain menjadi mencapai tingkat kesucian. Sawaka Buddha inilah disebut dengan arahat, di mana arahat ini yaitu seperti 5 pertapa dan yasa beserta sahabat-sahabat yasa. Itu adalah Sawaka Buddha. Terus yang ketiga, jenis Buddha yang ketiga itu adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha ini adalah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri tapi tidak bisa mengajarkan dhamma itu kepada orang lain. Dalam artian dia berusaha sendiri tetapi dia tidak bisa mengajarkan apa yang telah didapatnya. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, 3 jenis Buddha itulah yang menjadi dasar keyakinan kita kepada umat Buddha. Tentu kita mengucapkan aku berlindung kepada Buddha, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang perlu kita yakini. Dimana ketika kita sudah mengerti apa-apa saja Buddha yang mana saja yang harus kita hormati. Nah, ketika kita bisa meyakini itu, kita bisa mengerti apa makna dibalik kata-kata aku berlindung kepada Buddha. Buddha telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri, dengan melakukan hal-hal yang baik, ya, penuh dengan cinta kasih yang perlu kita contoh. Nah, yang kedua adalah aku berlindung kepada dhamma. Dhamma itu adalah ajaran yang ditemukan atau diajarkan oleh Sang Buddha. Selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan dhamma. Ketika itu di zaman Sang Buddha beliau hanya berjalan kaki, di mana 45 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar untuk membabarkan dhamma. Kita saja mungkin mendengar dhamma hanya 1 jam, kadang kita sudah merasa capek. Capeknya kenapa? Capek duduk misalnya. Ya, tetapi Sang Buddha membabarkan dhamma itu adalah 45 tahun di mana beliau tidak lelah mengajarkan dhamma kepada kita. Lalu ketika itu pun beliau juga mengajarkan kepada kita tentang apa yang perlu kita ketahui. Karena dhamma itu tentu saja beliau mengumpamakan ketika itu kepada para bhikkhu. Beliau mengambil segenggam daun yang ada di tengah-tengah hutan dan beliau bertanya kepada murid-murid beliau, yang manakah yang lebih banyak, daun yang digenggam oleh saya atau daun yang bertebaran di hutan ini? Tentu saja pada waktu itu para siswanya, muridnya, Sang Buddha menjawab, tentu saja yang lebih banyak adalah daun yang ada di hutan itu. Ketika itu Sang Buddha juga menjawab, itulah dhamma. Dhamma yang ada di genggaman saya dan ada dhamma yang di hutan ini, itu adalah hanya sedikit orang yang mengerti dhamma itu, maka lebih banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang saya ajarkan. Itulah yang dikatakan dhamma. Contoh misalnya, kita menjalankan 5 sila. Di dalam agama Buddha, kita umat awam melaksanakan Pancasila atau 5 sila, 5 dasar yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu berlatih tidak membunuh makhluk hidup. Sila yang pertama ini, sebagai umat awam, tentu saja itu tidak gampang kita laksanakan jika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebagai contoh, ketika kita di dalam rumah atau di jalan, ketika itu makhluk hidup yang paling kecil yang sekarang yang kita bisa lihat itu adalah semut misalnya. Semut, ketika kita di rumah kadang-kadang banyak semut, kadang-kadang banyak nyamuk, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari untuk tidak membunuh, untuk tidak ada niat untuk membunuh makhluk hidup atau menghabiskan makhluk hidup yang lain? Itu contoh yang pertama. Ketika kita sudah bertekad, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, di situ kita belajar bagaimana cara kita untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk lain. Nah, bayangkan ketika itu misalnya semut yang menggigit kita, secara tidak sadar kita telah misalnya membunuhnya. Ya, hal-hal seperti itu dalam agama Buddha juga dikatakan pelanggaran sila yang pertama. Yaitu berarti kita sudah membunuh, walaupun niatan itu tidak ada, tetapi di situ sudah ada dasar untuk melakukan pembunuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara dari pendengar yang berbahagia, dalam Dhamma Sang Buddha dikatakan, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ketika kita menghormat orang lain, ketika kita melakukan penghormatan atau kita menyatakan berlindung kepada Sangha, itulah Sangha yang dijelaskan. Misalnya kita melakukan penghormatan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Ketika kita melakukan puja bakti, kita mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita mendengar kembali ajaran atau sutta-sutta yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga makna berlindung di sini adalah kita berlindung terhadap diri kita sendiri, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kita selalu ramah terhadap orang lain, selalu melakukan hal-hal yang baik, berdana. Itulah makna perlindungan. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai simbol ketika kita mengingat ajaran-ajaran Sang Buddha. Jadi ketika kita berlindung itu, kita harus yakin, kita harus mengerti, harus memahami apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar yang berbahagia, itulah makna dari tiga perlindungan yang sering kita bacakan, yang sering kita lakukan pada saat kita puja bakti. Dengan itu, semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Titik Jenuh, produksi RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
2: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah, lalu ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Garda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku gak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras, akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Komunitas digital jadi ruang belajar di luar kelas. Komunitas teknologi dinilai dapat menjadi ruang belajar tambahan bagi talenta digital, terutama melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Hal itu disampaikan Event Lead Batam Tech Community Meetup Monica Vernaya dalam Batam Tech Community Meetup di Auditorium Gedung Utama Politeknik Negeri Batam pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menurut Monica, pembelajaran tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, interaksi di dalam komunitas juga membuka kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ia mengatakan komunitas dapat mempertemukan anggotanya dengan berbagai pengalaman dan wawasan yang belum tentu diperoleh di ruang kelas. Menurutnya pendengar, pertemuan secara langsung juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk memperluas jejaring. Interaksi tersebut dapat berkembang menjadi peluang baru baik dalam pembelajaran maupun pengembangan karir. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

Monica menilai keberadaan komunitas juga penting bagi mereka yang ingin mengeksplorasi kemampuan diri. Anggota dapat melihat potensi yang sebelumnya belum diketahui melalui interaksi dengan orang lain. Batam Tech Community Meetup menjadi salah satu ruang pertemuan bagi pelaku dan pemerhati teknologi untuk berbagi pengetahuan serta memperluas jejaring. Dalam rangka masuk kami dalam kegiatan tersebut, pendengar, peserta juga mengikuti pembahasan mengenai teknologi spatial, pengembangan aplikasi hingga demonstrasi perangkat Apple Vision Pro. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi di ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id, LPSDP Natuna Galang Bersih Lingkungan Sanua. Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna melakukan konsolidasi kepada sejumlah organisasi penggiat lingkungan dalam turut memelihara kebersihan terutama di pulau-pulau wisata. Langkah ini dinilai sebagai komitmen LSM tersebut melalui kerjasama menjaga lingkungan pesisir Natuna. Ketua LPSDP Natuna, Sherman kepada RRI pada Rabu 2 September 2026 pendengar mengatakan salah satu kegiatan bersih lingkungan yang dilakukan melalui kerjasama adalah di Pulau Senua pekan lalu. Dalam kegiatan tersebut, LPSDP menggandeng sejumlah komunitas terkait membersihkan sampah yang cukup banyak di sekitar pantai Pulau Senua. Dalam gerakan bersih lingkungan di Pulau Senua tersebut lebih difokuskan dengan sampah-sampah plastik yang bertebaran di area sekitar pulau. Sejumlah komunitas dalam gerakan bersih tersebut yakni komunitas free diving club, remaja desa Sepempang, serta pelaku wisata dan tim Adi Wana Jelita Sejuba. Menurutnya kegiatan tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kondisi pulau terluar tersebut sebelum dapat dikelola dengan baik. Padahal ujarnya lagi, Pulau Senua merupakan salah satu geopark dan sebagai objek wisata unggulan Natuna yang sering dikunjungi wisatawan. Ia mengaku merasa miris terhadap kesadaran pengunjung yang datang ke pulau ini dinilai semakin rendah terhadap kebersihan lingkungan. Kondisi ini menurutnya diperparah dengan tidak adanya pengelola yang khusus menjaga pulau tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal.
2: Asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pulau Senua, aset pariwisata Natuna dan Kepri yang perlu dijaga. Jadi pendengar, keberadaan Pulau Senua di wilayah desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur selama ini tidak hanya menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Natuna, tapi juga untuk Provinsi Kepri. Namun sayangnya pulau tersebut masih terkesan belum dapat terkelola dengan baik. Kondisi tersebut setidaknya menjadi catatan bagi Lembaga Pengembangan Sumber Daya Pesisir atau LPSDP Natuna menyusul kegiatan bersih lingkungan Pulau Senua pada pekan lalu. Bersama dengan sejumlah komunitas LPSDP Natuna menemukan banyaknya sampah plastik serta semakin meluasnya kerusakan terumbu karang serta terancamnya habitat penyu. Ketua LPSDP Natuna, Sherman, mengimbau kepada semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha wisata, serta pengunjung untuk secara bersama menjaga dan melestarikan Pulau Senua. Keberadaannya diharapkan tetap menjadi objek wisata unggulan bagi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam hari ini ya, Kamis 3 September 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada penelpon pertama kita, ada Bang Andre Kuyung nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya. Hah?
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya. Oke.
0: Kuncinya
1: di apa? Di kurang nyaring.
0: Suaranya agak putus-putus nih. Gimana kabarnya nih Bang Andre?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca gimana nih?
1: Oke, lagunya kalau boleh ini dari Rano ya. Dan Karno Tergusur.
0: Cintaku Tergusur. Oke, siapa salamnya silakan.
1: Oke, titik salamnya buat adik Putri Duyung ya, ada Dinda Putri, mungkin juga sehat bersama mama di sana. Bersama orang disayanginya juga nih, buat adik Siska di Kota Bangun, bersama anandanya, bersama suaminya, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin.
1: Buat ayahnya Idris juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Cindy ya juga nih, Kaputra Kutai, Kaputra Kusut, adik Amin juga nih, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di sana, adik Epi Penajam juga nih. Buat siapa lagi ya, ke ini ya, kayak di Permana ya, mudah-mudahan juga sehat.
0: Amin.
1: Pak buat adik Rima juga, mudah-mudahan sehat keluarga di sana ya. Amin. Itu aja saya yang tunggu lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya untuk pendengar untuk penelpon pertama kita di Ruang Rindu pada malam hari ini, ada Bang Andre Kuyung ya pendengar, minta diputerin lagunya Rano Karno dengan judul Cintaku Tergusur, ada tuh lagunya. Lalu kemudian di belakang Bang Andre Kuyung ada Bang Damar Wulan di Muara Asa di pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Damar?
2: Kabarnya baik aja. Ini baru aja pulang dari Bigung tadi.
0: Dari Bigung. Cuaca ya. Gimana tuh tadi?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Stinky aja.
0: Dari Stinky judulnya.
2: Mungkinkah?
0: Mungkinkah ada? Siapa salah ya. Silakan.
2: Salamnya buat ke Andre-nya, juga buat Bani-nya, ditunggu juga gabungannya, juga buat Putra Kusut, juga buat Ibu Dahlia-nya, ditunggu juga gabungannya, juga buat Mbak Siska, juga buat Edi Permana-nya, ditunggu juga gabungannya, juga buat yang di samping itu, ditunggu juga gabungannya, juga buat kita lagi ya, semuanya aja.
0: Untuk semuanya aja.
2: Kak bagus sendirian, kan di sini ya?
0: Betul, sendiri aja ini.
2: Oh. Mungkin yang lainnya pada istirahat mungkin.
0: Betul, lagi istirahat kayaknya.
2: Ya. Buat Kak bagusnya, makasih, selamat malam.
0: Siap, selamat malam kembali untuk Bang Damar Wulan yang ada di Muara Asa ya pendengar, baru pulang dari area Linggang Bigung katanya tuh. Minta diputerin lagunya Stinky dengan judul Mungkinkah. Kami tunggu satu penelpon lagi di sesi pertama dalam Ruang Rindu pada malam hari ini ya pendengar, yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda di sesi pertama dalam Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita awali dari Rano Karno, Cintaku Tergusur. Selamat mendengarkan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cintaku Tergusur dari Rano Karno dan juga Mungkinkah dari Stinky. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Kak Siska di Kota Bangun yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Kak Siska di monitor. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun. Ditunggu gabungannya kembali di 0812-5052-3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di 0812 5052 3938. Oke, baik pendengar Kasiska di Kota Bangun kembali bergabung. Kembali kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Kak Siska di monitor. Oke, sayang sekali terputus kembali ya untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun. Entah karena apa nih pada malam hari ini Kak Siska di Kota Bangun terkendala jaringan atau lain hal sebagainya mungkin ya pendengar. Dan untuk pendengar ya, oke Kak Siska kembali bergabung nih. Kita sambungkan lagi ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Kak Siska di monitor. Halo. Halo Kak Siska. Oke, terputus masih ya Kak Siska, dicoba untuk menghubungi kami kembali di via SMS ataupun WA mungkin ya. Kalau di via telepon masih terkendala jaringan di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, Kasiska di Kota Bangun kembali bergabung. Kita sambungkan kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kasiska? Jaringan kayaknya nih. Jaringan kah? Tadi putus-putus terus tuh.
1: Mungkin
0: HP-nya mau request lagu apa nih Kasiska?
1: Ini baru kau rasa.
0: Gimana?
1: Ini baru kau rasa dari Dewi Yul.
0: Kini baru kau rasa dari Dewi Yul.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan Kasiska.
1: Salamnya buat Momo di Sabang.
0: Siap.
1: Kenapa yang kamu tahu namanya Tuhan itu putus lagi? Bukan dia bang, ada lagi.
0: Lagunya dari Dewi Yul, kini baru kau rasa ada nih.
1: Iya. Bukan dia bang, makasih. Tuhan yang sehat-sehat.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Kak Siska yang kesekian kalinya bergabung karena terkendala jaringan mungkin atau handphonenya yang trouble ya pendengar. Kak Siska tadi minta diputerin lagunya Dewi Yul ya dengan judul Kini Baru Kau Rasa.

Oke, baik pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung ya pendengar, kami hadir sampaikan sedikit informasi terkait lagu yang berjudul Cintaku Tergusur yang dinyanyikan oleh Rano Karno ya pendengar, yang dimana lagu tersebut menceritakan tentang seseorang dari kalangan biasa yang memilih mengundurkan diri atau mengalah dalam urusan cinta karena merasa kalah saing dengan pria lain yang lebih kaya dan berasal dari kalangan atas.

Sementara lagu Mungkinkah dari Stinky tadi pendengar menceritakan tentang kesedihan sepasang kekasih ya, yang harus menghadapi perpisahan karena waktu kebersamaan mereka yang akan habis. Liriknya yang menggambarkan rasa sedih ya pendengar dan berat hati saat harus berpisah dengan seorang kekasih. Pasangan dalam lagu ini berjanji untuk tetap saling menjaga perasaan dan kesetiaan di tengah jarak dan air mata kerinduan. Adapun harapannya pendengar, ada rasa rindu serta harapan agar cinta mereka tetap bertahan meski situasi memisahkan. Dan pendengar masih ditunggu ya gabungannya. Untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Siska tadi ya di Kota Bangun, dari Dewi Yul dengan judul Kini Baru Kau Rasa. Selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
0: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tepatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan itu dia tadi pendengar dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Kini Baru Kau Rasa dari Dewi Yul dan juga Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan ada pun lagu Kini Baru Kau Rasa yang dibawakan secara duet ya oleh Dewi Yul dan juga Brori Marantika pendengar pada tahun 1994 tadi, menceritakan tentang penyesalan seseorang yang dulu mengabaikan dan mempermainkan cinta sejati. Jadi pendengar, dulu seseorang menganggap cinta sebagai sandiwara, permainan atau sekedar pengisi waktu luang yang nanti akan hilang begitu saja. Karena meremehkan dan melepaskan kekasih yang tulus, ia akhirnya merasakan pahit getirnya cinta dan berujung pada penyesalan mendalam. Dan orang tersebut pendengar kini sering mengenang masa lalu, merindukan senyuman kekasihnya, dan semakin mencoba melupakan justru semakin dalam ia merasakan bayangan kenangan indah tersebut. Dan pendengar, ia baru sadar bahwa cinta yang dulu dilepaskannya adalah kasih yang tiada duanya dan cinta yang tiada tara.

Sementara lagu Telepon Rindu yang dinyanyikan oleh Nani Sugianto, pendengar, yang berkolaborasi dengan Obi Mesak ya sebagai pencipta lagu sekaligus pengisi suara pria, menceritakan tentang kerinduan mendalam sepasang kekasih yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship atau LDR. Di era 1980-an, pendengar, saat lagu ini dirilis, 1986 ya tepatnya, telepon kabel merupakan sarana komunikasi yang sangat mewah dan krusial bagi orang yang terpisah jarak, dan lagu ini menggambarkan suasana kerinduan tersebut melalui percakapan telepon atau spoken word di awal dan sepanjang lagu. Lagu diawali dengan dialog sepasang kekasih melalui sambungan telepon ya, yang menyebutkan nomor telepon lawas, pendengar, untuk menanyakan kabar karena sudah lama tidak saling mendengar suara. Liriknya mengisahkan bahwa mereka sudah terpisah cukup lama ya, pendengar, disebutkan 3 tahun tidak bertemu dan 7 purnama berlalu tanpa tatap muka sehingga muncul rasa kesepian yang mendalam. Di tengah rasa rindu, pendengar, mereka saling bernostalgia mengingat kenangan-kenangan manis saat masih bersama di kota yang sunyi, seperti berjalan ke tepi danau melihat angsa putih. Dan karena jarak dan waktu yang lama, sempat muncul rasa khawatir dan sedih kalau-kalau salah satu dari mereka telah lupa. Namun lewat obrolan telepon tersebut, mereka saling meyakinkan bahwa cinta mereka tetap utuh dan berjanji akan menjaga kesetiaan hingga waktu pertemuan tiba. Dan pada akhirnya, pada bagian akhir ya, pendengar, lagu ini menyampaikan pesan optimisme bahwa penantian hari-hari bahagia itu akhirnya akan segera tiba, di mana mereka akan melepas rindu yang membara dan berjanji untuk tidak berpisah lagi. Dan pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan sambil menunggu penelpon lagi pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongkoasa ya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali buat Kak Ani yang ada di Ongkoasa. Request lagu dari Ervina dengan judul Udang di Balik Batu. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu dan kalau pulang hati-hati di jalan. Siap ya Kak Ani, terima kasih. Dan dicarikan lagunya Udang di Balik Batu dari Ervina buat Kak Ani di Ongkoasa. Masih via SMS pendengar, ada Muara Putra Muara Asa ya, di Muara Asa tentunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali buat Putra Muara Asa ya. Minta diputarkan lagu dari Mayang Sari yang judulnya Tiada Lagi. Sapa salamnya semuanya aja buat penyiarnya. Terima kasih dari Putra Muara Asa dan selamat malam. Selamat malam kembali buat Putra Muara Asa ya. Dicarikan lagunya dari Mayang Sari dengan judul Tiada Lagi. Lalu selanjutnya via WhatsApp pendengar ya, ada Bang Dion nih di Empaku ya. Selamat malam katanya, aku Bang Dion di Empaku. Selamat malam kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta diputarin lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih. Dicarikan lagunya Ku Cari Jalan Terbaik untuk Bang Dion yang ada di Empaku. Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 393.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda ya, hingga merapat ke pukul 23:30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Belanjaanmu banyak banget.
2: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
2: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan dengan informasi di Sendawar malam ini pendengar yang masih kita kutip dari rri.co.id. YBM, PLN dan Rumah Zakat Peduli Veteran Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai salah satu daerah yang menyimpan jejak penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perhatian terhadap para veteran dan keluarga veteran menjadi salah satu bentuk penghormatan nyata atas jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah berkontribusi bagi bangsa. Sebagai bentuk kepedulian tersebut, YBM PLN UP 3 Samarinda bersama Rumah Zakat menyalurkan kado cinta berupa paket sembako kepada para janda veteran dan keluarga veteran di wilayah Sanga-Sanga. Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyasar keluarga yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan para pejuang kemerdekaan. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada keluarga yang telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Lalu selanjutnya pendengar, masih terkait YBM PLN dan Rumah Zakat Peduli Veteran Sanga-Sanga ya, manajer ULP Tenggarong Dwi Haryadi mengatakan perhatian kepada para janda veteran dan keluarga veteran merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa. Ia juga mengimbau seluruh pihak agar tidak sekedar mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi meneruskan semangat tersebut dengan mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif dan memberikan manfaat bagi sesama. Pemberian kado cinta tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus memperkuat penghormatan terhadap jasa para veteran dan keluarganya. Semangat berbagi diharapkan terus tumbuh sebagai wujud nyata dalam meneruskan nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat

Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia. Kau beri cara beda untuk

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Ini Kyai Haji Muhammad Khozin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
2: Masya Allah, kabar baik, sehat Tuhan di hari ini, Ustaz?
3: Ya, alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mbak Nita.
2: Alhamdulillah, berjumpa di hari Jumat ini, Ustaz. Mudah-mudahan pendengar kita yang saat ini juga sudah bangun dan memonitor siaran kita nanti bisa berinteraksi langsung ya, Ustaz ya.
3: Iya.
2: Ya, pendengar juga tentunya bisa berinteraksi, bertanya jawab ataupun juga sharing ya di sajian Mutiara Pagi ini, karena kami juga akan sediakan jalur telepon di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat. Nomor WhatsApp kami di 0811-5544-976, serta untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RR Digital juga bisa menggunakan kolom live chat dan kolom komentar untuk Anda yang menyimak di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang merusak alam. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
3: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira wa huwalladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkaro au arada syukuro. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamina basyira wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustamun rahmakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aitin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum biyarji'un. Shadaqallahul amin. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salam dan salam selalu dihaturkan berjumpa di besar memotor salana, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, besar dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan kondisi alam yang kerap tidak bersahabat dengan kita manusia. Kekeringan di tanah air kita ya, gempa bumi di NTT sana, kebakaran hutan ya, hampir di seluruh Kalimantan tidak terkecuali Kalimantan Timur ya. Bahkan sempat beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu ya, teman-teman yang mau berangkat ke Kalimantan Barat ini tertunda sampai 5 jam karena kabut asap gara-gara karhutla. Dan juga berbagai musibah alam lainnya datang silih berganti pada saat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi belum sepenuhnya pulih. Musibah ya, asap kebakaran hutan juga melanda saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera. Namun harus kita sadari bahwa berbagai fenomena bencana alam terjadi tidak selalu bersifat alamiah. Kita melihat di bagian dunia lain, khususnya di pegunungan Himalaya, di situ ada negara yang namanya negara Nepal dan juga Tibet, ya, yang juga berbatasan dengan negeri Tiongkok. Terjadi banjir bandang dahsyat yang menewaskan lebih daripada 1.000 sekian orang dan juga 4.000 yang masih hilang, ya, hanya dalam tempo sekejap. Ya. Nah, peristiwa sebelumnya kita melihat di YouTube, ya, 27 hari sebelum terjadinya bencana banjir bandang itu, saudara-saudara Muslim kita di sana diusir, bahkan masjidnya dibakar oleh saudara-saudara kita manusia juga yang beragama lain, ya, wabil khusus beragama Hindu. Mas Muslimin, ya, kita harus juga waspada, ya, di musim kering seperti sekarang ini untuk tidak gampang membakar sampah atau apa yang di daerah kita, di rumah kita, karena sangat berbahaya kalau kita lengah. Mas Muslimin, berbagai bencana dan fenomena merupakan, ya, cara alam merespon, ya, tindakan, ya, tindakan manusia, ya, yang serakah dan eksploitatif yang dilakukan oleh manusia, yang akhirnya menimbulkan banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya yang seringkali disebabkan oleh kelalaian dan keserakahan manusia dalam berinteraksi dengan alam. Masyarakat Muslimin, kerusakan dan bencana alam yang terjadi akibat, ya, ulah manusia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, yang maknanya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Berangkat dari ayat di atas, secara tegas menggambarkan bahwa kerusakan alam yang terjadi, ya, di dunia ini kebanyakan disebabkan, ya, oleh ulah manusia. Ini komponen yang terbesar, ya, kerusakan alam apapun itu ulah manusia. Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Ma'rifatul Tanzil, ya, menjelaskan, ya, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut terjadi, ya, terjadinya paceklik, minimnya curah hujan, berkurangnya hasil panen, menurunnya keuntungan di alam, di dalam, ya, perniagaan, terjadinya kematian, ya, massal pada manusia dan hewan, sering terjadi kebakaran dan banjir. Ya. Pertanyaannya, ternyata ya akibat dari keserakahan manusia, ya, hampir di segala bidang. Masalah muslimin, kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi bukan terjadi tanpa alasan, namun ia seringkali muncul sebagai akibat kausalitas dari maksiat dan tindakan semena-mena yang dilakukan manusia, seperti yang terjadi di Nepal. Syekh Mustafa Al-Marawi di dalam tafsir Tafsir Al-Marawi juz 21 halaman 55 menjelaskan bahwa kedzaliman dan keserakahan menjadi sebab utama datangnya bencana. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa perilaku dan karakter tersebut, ya, lahir dari hawa nafsu, ya, tentu hawa nafsu yang tidak mutmainah, yang amarah, yang mengakibatkan orang menjadi serakah, tidak terkendali, yang disertai dengan lemahnya iman. Masyarakat muslimin dalam kondisi seperti ini, manusia bertindak semena-mena terhadap alam, ya, lingkungan kita. Ketika keimanan dan keyakinan, ya, seseorang lemah, maka tidak ada lain yang dapat dikendalikan. Hawa nafsunya untuk berbuat kerusakan. Inilah yang menjadi akar masalah dari tindakan eksploitatif yang merusak, ya, harmoni serta keseimbangan alam. Masalah muslimin, berbagai kerusakan dan bencana yang terjadi barangkali adalah dampak dari kemaksiatan kita, baik maksiat kepada Allah, maksiat kepada diri sendiri, maksiat kepada sesama manusia, bahkan maksiat kepada alam lingkungan kita. Itu sebabnya, ya, Abul Aliyah, sebagaimana dikutip di dalam oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 8 halaman 287 mengatakan, "Man a'sallahu fil ardi ila akhirih," yang artinya barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan kerusakan di bumi, karena sungguhnya bumi dan langit akan menjadi baik dan lestari dengan sebab ketaatan. Masalah muslimin, dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan bahwa tindakan, ya, eksploitatif terhadap alam adalah perilaku orang-orang musyrik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Ayat tadi memberikan gambaran tentang perilaku orang-orang munafik yang selalu hidupnya melakukan kerusakan terhadap ekosistem dan kelestarian lingkungan. Ya, menurut sebagian ulama, kata tuwali itu dimaknai sebagai pemimpin. Artinya, ketika mereka menjadi pemimpin, maka tindakan dan kebijakannya selalu berdampak negatif, ya, kepada kerusakan lingkungan, bahkan berpotensi menyebabkan punahnya berbagai jenis biota. Terkait dengan hal ini, Imam Ar-Razi menjelaskan, yang artinya, pendapat kedua tentang penafsiran ayat wa in tawallau adalah ketika orang munafik menjadi pemimpin, maka ia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh para pemimpin yang buruk, seperti melakukan kerusakan di bumi dengan membinasakan tanaman dan binatang keturunannya. Masalah muslimin, karena itu marilah kita senantiasa melestarikan lingkungan tempat kita ya hidup. Kita bisa mulai dari diri kita masing-masing ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan tindakan lain yang bertujuan untuk melestarikan alam. Kemudian kita juga ya sebagai pemangku kebijakan, gunakanlah wewenang yang dimiliki untuk mendorong gerakan pelestarian lingkungan, dengan jangan sampai ya kebijakan yang kita buat justru menjadi pemicu kerusakan alam. Sebab tindakan yang semena-mena yang dilakukan terhadap alam hari ini bukan ya hanya akan mendatangkan bencana di dunia, tetapi pelakunya juga diancam ya dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, sudahkah kita melakukan tupoksi kita dengan baik dan benar ya, sehingga kita menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan beberapa contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia dan dampaknya. Kerusakan lingkungan banyak terjadi akibat aktivitas dan perilaku manusia. Ada banyak contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang terdapat di sekeliling kita, di sekitar kita. kerusakan lingkungan ini ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, dan kerusakan ekosistem hingga punahnya flora dan fauna. Kalau saat ini ya, berdasarkan pengumuman dari PDAM ya, itu air asin dari laut yang sudah sampai di dekat jembatan mahkota sana ya, berarti intrusi air laut sudah mulai masuk. Mas Muslimin, dikutip dari sebuah buku ya, tentang lingkungan, seorang ahli menyatakan penyebab kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan alam akibat peristiwa alam disebabkan oleh letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, kekeringan, atau bencana alam lainnya. Kerusakan alam golongan ini menimbulkan dampak seperti kerusakan infrastruktur, bangunan, rumah, ya, kematian, hewan, dan lainnya. Sementara kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia nyatanya lebih besar dan banyak terjadi dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan dan menerapkan prinsip berkelanjutan atau sustainability. Ini bisa terjadi karena manusia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengeksploitasi alam serta sumber daya secara berlebihan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. Contohnya penebangan hutan, ya, pembakaran hutan yang kemudian berubah menjadi hutan sawit, ya. Aktivitas pembakaran hutan, ya, membuang sampah di sungai, dan masih banyak lagi. Mas Muslimin, contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Ada banyak kegiatan manusia yang bisa membuat alam jadi rusak. Contohnya adalah yang pertama, penebangan liar. Penebangan hutan secara liar atau illegal logging ya, yang dilakukan manusia atau korporasi atau perusahaan untuk misalnya ya, perluasan pemukiman, industri, dan komersial, ya, telah menyebabkan berkurangnya jumlah pohon di bumi. Padahal pohon ya, sangat berperan dalam menyerap karbon dioksida di siang hari ya, dan menghasilkan oksigen. Kalau siang hari kita di bawah pohon tentu enak ya, karena pohon mengeluarkan O2. Yang kedua, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Buah manusia yang serakah di dalam mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan ya, kelestariannya telah merusak ekosistem banyak di berbagai tempat ya, misalnya perambangan batu bara yang masif ya di wilayah kita Kalimantan Timur. Kemudian juga penambangan pasir yang berlebihan di daerah Jawa sana yang dekat gunung di Jawa Timur sana ya. Yang akibatnya adalah ya penambangan pasir besar-besaran ya, sehingga terjadi apa yang namanya abrasi, abrasi pantai dan juga longsor. Kemudian yang ketiga, pembuangan limbah ke laut. Banyak pabrik yang dengan sengaja membuang limbahnya ke laut karena menganggap lebih murah dan praktis. Padahal hal itu dapat merusak terumbu karang dan juga biota laut lainnya. Membuang ya bahan kimia berbahaya dan sampah yang mencemari lingkungan laut. Selanjutnya, masuk muslimin, yang keempat, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat tumpahan limbah industri yang berbahaya dan sampah rumah tangga. Hal ini menyebabkan pengotoran tanah sehingga daya dukung lahan pun ikut menurun. Selain itu, tanaman pertanian yang kita tanam menjadi sulit untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya, yang kelima adalah gas buang kendaraan bermotor ya, combustion. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida ya, dan juga nitrogen ya, oksida atau N2 yang menyebabkan polusi udara. Gas buang ini berkontribusi ya tinggi pada pemanasan global atau global warming seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang berdampak pada cuaca ekstrim dan perubahan iklim bumi. Selanjutnya, yang keenam, pembangunan ya, penggunaan bahan perusak ozon. Bahan-bahan seperti CFC dan CFC yang digunakan dalam AC, lemari pendingin, lemari es ya, dan kaleng semprot ternyata dapat merusak lapisan ozon. Melipisnya lapisan ozon menyebabkan sinar UV semakin tinggi mencapai bumi dan berbahaya bagi makhluk hidup. Masalah muslimin, selanjutnya yang ketujuh adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat dari tahun ke tahun, yang dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan umat manusia. Masalah muslimin, dampak kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan yang dibiarkan begitu saja tanpa upaya penanganan yang baik bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri dan lingkungan hidup makhluk bumi. Nah, ini beberapa diantaranya adalah, yang pertama, polusi udara makin meningkat. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas air yang menurun. Kemudian penurunan ya kesuburan tanah. Kemudian perubahan nilai estetika lingkungan. Kemudian perubahan iklim meningkat, rentan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya kekeringan lebih sering terjadi, dan punahnya spesies makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Mas Rumsimin, para pendengar Mutiara Palsu RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi contoh kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia. Apabila dibiarkan, kerusakan ekosistem ini akan semakin parah dan bisa membahayakan kelangsungan kehidupan kita dan makhluk di permukaan bumi ini. Demikian perlunya Mbak Mita, kembali kepada Mbak Mita.
2: Ya. Terima kasih Ustadz Fazin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah dari Ustadz Muhammad Fazin. Peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
4: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Khozin, pendengar peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Kami undang untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami di jalur telepon 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976. Kami terima satu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Nika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ini suaranya ya.
5: Ya, sehat ya Mbak Nika.
2: Sehat alhamdulillah, silakan ya, Pak Daud.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud, monggo Pak.
5: Gini ya Pak Ustaz, dalam riwayat dalam pemerintahan Sayyidina Umar itu, mana kota Madinah dan beberapa kota di Arab Saudi seperti Mekah itu terjadi gempa ini, Pak Ustaz ya. Waktu terjadi gempa, Sayyidina Umar bin Khattab keluar rumah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah mengangkat tangannya, ya Allah siapa lagi pemimpin yang adil di jagat ini selain Umar bin Khattab ini. Kemudian Sayyidina Umar itu menghentapkan kakinya tiga kali ke bumi, gempanya itu langsung berhenti, Pak Ustaz, tidak muncul lagi. Ini seorang pendua pemimpin ini, Pak Ustaz. Yang jadi pertanyaan aku, Pak Ustaz, apakah pemimpin-pemimpin negara kita yang dipilih di pilkada kemarin, waktu di pilkada mereka banyak menjual program-programnya, akal masyarakat memilih dia ini, apa juga berlaku adil, bila terjadi bencana yang sudah hentakkan juga kakinya ini, Pak Ustaz. Tapi dapat saja mereka di seluruh raja, ya, seperti orang-orang bilang janji utarawa ini, maksudnya ini yang memicu bencana. Bagaimana tanggapan Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Daud ya. Ini menyoroti soal doa pemimpin juga Ustaz. Silakan Ustaz, boleh langsung ditanggapi.
3: Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita membaca riwayat ya, membaca Sirah Nabawiyah, kemudian hadis-hadis Nabi, ya seperti mereka disampaikan oleh Pak Daud ya, yaitu ketika cuaca itu keadaan udara pada satu ketika itu tarifnya ya. Seperti saat ini kita kan kepanasan ya, akibat tadi yang saya sampaikan diantaranya adalah global warming dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan pemimpin yang adil ya. Pak Daud tadi mengutarakan bagaimana dengan para pemimpin kita yang cara mendapatkan kekuasaannya itu dengan melakukan riswah atau suap menyuap ya. Tentu mereka yang telah mengeluarkan duit, mengeluarkan modal, kepingin nanti kalau jadi modalnya kembali, bahkan cari untung kan begitu. Itu manusia. Allah SWT telah dengan tegas melarang
6: laknatullahi ala rosi wal murtasi. Allah akan melaknat mereka yang melakukan suap dan disuap. Ya, ini sulit sekali untuk bisa menimbulkan atau mengakibatkan pemimpin yang menjadi adil ya.
3: Karena kalau pemimpin yang adil itu adalah ya sosok yang menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, dan keputusan terhadap ya syariat Allah SWT tanpa membeda-bedakan status suku atau kedudukan. Ia menempatkan ya segala sesuatu ya pada tempatnya karena adil ya, sesuatu ya sesuai dengan porsinya ya, menegakkan hukum ya secara objektif, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, serta mengutamakan kemaslahatan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, makrum finin sesuai dengan pertanyaan Pak Daud tadi itu ya, dalam perspektif Islam keutamaan pemimpin yang adil sangat tinggi berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dilihatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang pertama, paling dicintai Allah. Ia adalah manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat dengan Nabi. Kemudian mendapat naungan, termasuk ya salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan selainnya. Ini kalau kita sampai mendapatkan naungan dari Allah, luar biasa, subhanallah ya, tabarakallah. Kemudian amanah besar, kepemimpinannya bukan jabatan duniawi semata, melainkan tanggung jawab spiritual ya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang ya dianggap sebagai manusia yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh kedudukannya darinya. Ya, demikian ya untuk Pak Daud. Ya, kembali kepada Mbak Mita.
2: Iya, mudah-mudahan terjawab ini Pak Daud. Saya ke jalur WhatsApp ini Ustadz, ada siapa ini? Pak Mustamar ya. Pak Mustamar ini mengirimkan surah Ar-Rum ayat 41. Ustadz, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, Ustadz, di dunia ini katanya hukuman perusak alam semesta itu tidak ditegakkan dengan adil katanya, sehingga kerusakan bisa terjadi di mana-mana. Gimana pendapat Pak Ustad katanya soal ini?
3: Iya.
2: Silakan.
3: Terima kasih ya Pak Mustamar. Memang kalau kita berangkat dari Dharul Fasad di Silbar Lubak, ya, Kumaidin Fasad itu sebagian besar kerusakan alam ini bukan oleh bencana alam, tetapi oleh perbuatan tangan manusia. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang manusia ini punya nafsu ya. Nafsu yang berkembang di dalam dirinya itu nafsu amarah ya. Sehingga mengeksploitasi Lingkungan alam kita yang harus kita jaga dengan baik ini sesuai dengan nafsunya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah,

0: juga semakin sering nanti terjadi ya tanah longsor, udara tercemar, serta hilangnya sumber air bersih adalah dampak nyata dari eksploitasi alam yang tidak terkendali. Ironisnya, di tengah kerusakan yang semakin parah, para perusak lingkungan seringkali ya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Makhluk muslimin secara hukum Indonesia sebenarnya memiliki regulasi yang cukup kuat untuk melindungi lingkungan. Kita ingat Undang-Undang Nomor 32 kalau nggak salah ya tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, di situ tegas mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang merusak alam. Pelaku pencemaran dapat dipenjara dan dikenai denda hingga miliaran rupiah. Namun, keberadaan aturan ini seringkali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Masalah utamanya, Pak Ilham, bukan terletak pada kurangnya hukum, melainkan pada lemahnya penegakan. Banyak kasus perusakan hutan, pencemaran sungai, dan penambangan ilegal yang terhenti di tengah jalan. Tidak sedikit pelaku yang lolos dari jerat hukum karena memiliki ya kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan penguasa. Akibatnya hukum kehilangan wibawanya dan tidak lagi menimbulkan efek jera. Konsekuensi logisnya, hukum bagi perusak alam yang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya melindungi hak masyarakat. Lingkungan yang buruk atau yang rusak berarti hilangnya sumber penghidupan bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat. Ketika negara gagal ya menindak pelaku perusakan lingkungan, maka ya, negara akan dianggap gagal. Masalah muslimin, selain ya pidana dan denda, pemulihan lingkungan ya seharusnya menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku. Hukuman penjara tanpa pemulihan ya hanya akan menyelesaikan masalah di atas kertas. Alam yang sudah rusak membutuhkan waktu panjang untuk pulih, dan tidak hanya pemulihan ya, itu semestinya menjadi tanggung jawab pihak yang merusaknya. Contoh, kalau kita membabat bukit ya, kemudian bukit itu ditumpuk atau ditempatkan di rawa, maka volume tanah yang ada itu tidak akan bertambah, bahkan ya kan tetap itu tanah cuma dipindahkan aja, yang tadinya rawa tempatnya air diuruk menjadi perumahan misalnya dan sebagainya. Nah, ini kasus penegakan hukum yang tegas juga ya memiliki nilai pendidikan ketika pelaku perusakan alam dihukum secara adil dan terbuka. Masyarakat akan belajar bahwa eksploitasi alam tidak bisa dilakukan sembarangan. Hukum berfungsi sebagai pengingat bahwa alam bukan objek bebas untuk dirusak demi keuntungan sesaat. Ya, jadi ke depan ya, Pak Mustamar dan para pendengar sekalian, kita berharap, kita mengharap dengan sangat bapak-bapak yang diberi amanah ya, atau menjadi penegak hukum, selalu bersikap lebih berani dan independen. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku perusakan lingkungan ya, siapapun mereka. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan melaporkan praktek-praktek ya merusak alam tanpa keterlibatan publik. Hukum akan terus tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya. Demikian ya, Pak Mustamar, kembali kepada Mbak Nita.
1: Baik, ini sudah ada satu penelpon lagi yang bergabung ya.
0: Oh iya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kai.
1: Silakan.
0: Waalaikumsalam Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Langsung aja Bu, inilah tentang tadi tentang masalah bicara pemimpin atau perusak alam. Betul kata Pak Kai tadi, di mana hukum kan tidak jelas ya, hanya hukum di atas kertas. Ya saya masih ingat Pak, perusak alam itu ketiga zaman Orde Baru yang berkuasa di Orde Baru ketika Bob Hasan. Ya itu kan seorang bisa dijuluki si raja hutan kan, sehingga pulau Kalimantan dikundul oleh beliau kan. Dia kan siapa yang berani waktu kusah dia, karena dia uang kuatnya, materi kuat, kuat jabatan, dekat dengan presiden waktu kan, tidak ada yang berani. Nah sekarang dapat seperti itu. Nah sekarang Pak, di zaman reformasi seperti sekarang ini memang tersangka, tapi hanya tersangka, lihatlah kepada masyarakat. Nah itu yang pertama. Satu lagi Pak, ini saya mengutip, tertarik dengan kata-kata waktu Pak Deddy memberikan tausiah di acara Maulid Nabi, mengatakan begini, mungkin Rasulullah, ketika Rasulullah dicaci maki bahkan dulu sebagainya, tapi diam. Saya memang beliau juga dikatakan gubernur konten, gubernur tolol dan sebagainya, tapi dia kan tidak melawan. Biasanya saya lawan dengan kerja, kalau bisa bukan seperti Rasulullah tidak mungkin, mungkin minimal kan sedikit, ada sedikit, biar tidak akan itu kan. Sekarang begini Pak, ujaran kembali, tidak akan melawan, ujaran kembali, biarin aja, yang penting kerja, mau mengatakan itu silahkan, gak apa-apa. Nah itu beliau dari bagian bapak-bapak kan, yang lain biasa laporkan ujar kebenaran, tapi dia bilang diam aja, nggak
1: ngasih.
2: Jadi mengutip kata Rasulullah. Makasih Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Nah silakan Ustadz, ini sebenarnya kalau pemimpin kita itu kalau dikritik ataupun juga dikata-katain tadi ya, apakah harusnya diam saja atau seperti apa ini Ustadz?
0: Iya, jadi masuk muslimin ya, kalau kita menjadi pejabat publik itu jangan anti kritik ya, karena kritik itu bagian daripada demokrasi ya. Jadi kalau kita masuk ya menjadi pemimpin itu dalam skop kecil kan, di rumah tangga kita ya, bapak itu pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, jadi nanti meningkat ya, di tingkat RT, menjadi ketua RT, menjadi kepala desa atau kepala kelurahan, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi presiden ya. Itu jangan anti kritik ya, pemimpin anti kritik itu adalah sosok yang menolak masukan input, yang cenderung merasa dirinya selalu benar. Nah kalau ini yang terjadi ya, tunggu saja kehancurannya ya, dan menganggap kritik sebagai serangan pribadi atau ancaman terhadap kekuasaannya ya. Sikap ini ya kemudian ya menciptakan komunikasi ya satu arah, maksudnya kan dua arah, memimpin dan yang dipimpin, ini menghambat evaluasi kebijaksanaan ya. Tapi sekarang ini kan kita rame ya mengenai MBG itu ya, bahkan ya kemarin saya dikirimi video ada salah seorang ulama yang menyatakan bahwa MBG itu hukumnya haram, atau menerima MBG hukumnya haram dengan alasan adanya MBG ini ya terlihat ya korupsi secara masif dari atas sampai ke bawah. Nah kalau sudah diketahui kejelekannya, mundurnya, maka menerimanya menjadi haram. Ya meskipun tujuannya tadinya itu mulia, ingin ya anak-anak bangsa yang orang tuanya, ini sekali lagi yang orang tuanya tidak mampu, itu diberi MBG, benar itu. Tetapi yang fakta terjadi kemudian tidak seperti itu. Anaknya orang yang mampu pun diberi dan tidak dimakan dan dibuang. Nah ini kan mudorot ya. Artinya tidak benar seperti itu ya. Jadi yang diberi MBG itu mestinya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bagaimana akan terjadi subsidi silang kalau semuanya sama rata,
2: semuanya dikasih dan tidak dimakan. Nah ini kan tidak benar ya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ya, dampak negatif dari kepemimpinan anti kritik itu meliputi ya hilangnya legitimasi kebijakan yang cacat.

vitamin dalam tanda petik, ya, dan sistem imun bagi negara. Menolak kritik sama dengan mengingkari rahim demokrasi dan mandat publik. Ya, ingat para pemimpin, ya, anggota dewan 5 tahun, presiden 5 tahun, ya, gubernur 5 tahun, bupati 5 tahun, wali kota 5 tahun. Tempulu panjenengan pian berataan masih dalam kekuasaan, tunjukkan kekuasaan untuk kemaslahatan rakyat yang panjenengan pimpin. Insya Allah nanti panjenengan tidak hanya 2 periode, ya, tapi dicintai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Jadi sebaliknya, ya, pemimpin yang sangat

0: pemimpin yang sukses di dalam menerima masukan untuk kemajuan organisasi atau negara ya. Demikian ya untuk
1: Pak Irwan.
0: Irwan di Bandung Timur. Kembali kepada Mbak Dita.
1: Baik, Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk Seja Mutiara pagi ini. Silakan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Peringatan kita agar kita tidak merusak alam lingkungan kita, tempat kita bernaung dan hidup dan tinggal. Tetapi sebaliknya Allah memberikan kepada kita semuanya untuk menjaga kelestarian alam lingkungan yang ada demi kemaslahatan anak cucu kita, demi kesejahteraan seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan. Kalau kita menjaga, berarti nanti insya Allah di akhirat ya kembali kepada kita juga pahala. Kalau kita merusak, nanti murka Allah akan ya tertuju kepada Anda yang merusaknya. Karena itu tambulu ya masih ya jahat, masih berkuasa
2: ya. Buatlah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tupoksi Anda masing-masing,
0: yang adil,
2: yang jujur, yang ikhlas ya,
0: demi kesejahteraan seluruh anak bangsa. Untuk itu marilah kita doakan pemimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau yang sudah melenceng-lenceng ya, dan tetap ya teguh kepada pemimpin-pemimpin yang sudah istiqomah menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Alhadi niat wa ala kulli niyatin sholihah ila hadhihi nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa dzurriyyati wa ahli baitihi sayyidillah ila al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul Ladinah dan Jalain Warul Mangkubil Alam Dar. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Mulana Muhammad wal wasadi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awalin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil malillah la ilaha yawmiddin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil kulli waqtin wahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta karital ardu wa ta'alaiha wa anda'akan waridin. Allah mengkubis salamata wa sifatta wa la'afiyata lana walil muslimi wa muslimat min al-hadin wa qaibin di arhamar rahimin. Allah menansawruka salamata fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amwalina wa afiatan fi ajsadina wa zadan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nikmah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiata. Allahumma afina min kulli balidin wa balil akhirah wa salidunni wa salatirah rabbana taqabbal minna inna rasabul alim wa tub alayna inna rasabul rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wa la hamdulikum wallahu ma fi rahmatin tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fazin untuk tausiah hari ini ya Ustaz ya. Saya selalu Ustaz izin pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Fazin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda untuk sajian Samarinda pagi ini.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda Pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk mengawali sajian di pagi hari ini dan juga tentunya menemani Anda yang saat ini juga sudah melangkahkan kakinya untuk memulai kembali aktivitas di akhir pekan untuk sebagian orang ya. Untuk Anda yang tetap harus mencari rezeki ataupun juga berangkat memulai kembali kehidupan di hari ini, kami juga akan temani dengan update informasi yang kami awali dengan perakiran cuaca. Tidak jauh berbeda pendengar dari hari kemarin ya, hari ini hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi cerah dan juga berawan untuk sepanjang harinya dengan suhu rata-rata 26 hingga 32 derajat Celcius. Dilansir dari BMKG pendengar, ada potensi hujan ringan untuk kawasan Mahakam Ulu ya pada hari ini dengan suhu rata-rata 21 hingga 26 derajat Celcius, sementara hampir merata di wilayah lainnya Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur ya, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang, kita masih menantikan turunnya hujan. Untuk Anda juga pendengar saat ini yang tengah memonitor siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, selamat pagi, dimanapun Anda berada ataupun juga di radio konvensional, kami nantikan Anda untuk yang ingin berbagi bagaimana situasi ataupun juga pelayanan publik yang Anda rasakan selama tinggal di Kalimantan Timur yang menurut Anda juga masih butuh koreksi. Anda bisa mengirimkannya ke WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Samarinda pagi ini. Pendengar terpantau juga ya untuk kawasan M. Yamin, ini lalu lintas juga sudah mulai padat dengan aktivitas antar jemput anak, dan sebagian juga masyarakat kota Samarinda yang terpantau dari RRI Samarinda ini juga sudah mulai untuk memulai aktivitasnya kembali. Dan terpantau juga pengguna roda 2 ya, sepeda motor ini juga mengenakan masker. Nah, ini juga pendengar terlampir dari Tribun, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai menunjukkan tren peningkatan di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Salah satunya ISPA ini yang menyerang saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, hingga paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun paparan polusi dan asap yang mengiritasi saluran pernapasan ya. Gejalanya adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, bahkan hingga sesak napas. Dilansir dari situs ini, pendengar, kenaikan paling signifikan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9.075 kasus sepanjang Agustus 2026, yang tentunya juga Kutai Kartanegara sendiri ini tidak jauh lokasinya dari kota Samarinda dengan jarak sekitar 30 sampai 40 km ya, dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya. Untuk itu mendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidah juga mengatakan pada Juni ini tercatat peningkatan kasus ISPA yang dari 3.703 menjadi 7.172 kasus pada bulan Juli dan naik kembali menjadi 9.075 kasus sepanjang Agustus. Untuk itu pendengar, disarankan untuk kelompok masyarakat terutama yang rentan ya untuk terkena ISPA ini, diharapkan untuk menggunakan masker di luar ruangan ataupun juga saat merasakan sakit. Informasi lainnya pendengar kami juga akan rangkum dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: DPR RI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 4 September 2026.
1: Lakukan untuk semua masyarakat bisa menerima, apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya.
2: Mudah-mudahan RRI bisa terus berkolaborasi dengan PMI ya, dalam terutama dalam menyiarkan berita-berita yang
0: inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Baku Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
1: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita lakukan untuk semua masyarakat bisa menerima, apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
3: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Upaya menjaga pengetahuan adat dan budaya lokal terus dilakukan di Kutai Barat. Salah satunya melalui penyusunan modul sekolah adat yang akan memuat 13 materi utama budaya lokal. Berikut laporannya.
4: Modul pembelajaran sekolah adat di Kutai Barat akan memuat beragam pengetahuan adat dan budaya yang dihimpun dari berbagai hasil diskusi peserta semiloka yang digelar 28 hingga 29 Agustus 2026. Penyusunan modul tersebut digagas pegiat budaya Kubar Fidelis Nyongka melalui proposal yang diajukan dalam program Festival Raya Budaya Etam Kaltim tahun 2025. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang digagas anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Syaifudian, bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Proposal modul pembelajaran sekolah adat milik Fidelis masuk dalam 10 proposal yang diakomodir dari 115 proposal yang diajukan. Fidelis mengatakan materi yang akan disusun dalam modul tidak hanya berkaitan dengan satu bidang pengetahuan. Peserta semiloka membahas berbagai pengetahuan yang selama ini hidup dan diwariskan di tengah komunitas masyarakat adat. Dalam semiloka tersebut, peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang nantinya menjadi bagian dari modul pembelajaran. Setiap kelompok membedah sejumlah topik sesuai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki komunitas masing-masing.
5: Misalnya pelajaran adalah tentang geografis. Misalnya di Lambing, itu anak-anak mesti tahu, oh, kampung Lambing ini batas dengan kampung apa, batasnya sungai atau apa. Nah, itu contoh geografisnya, letak geografis. Nah, nanti sejarah komunitasnya, kemudian kuliner, alat tangkapan, misalnya perangkap burung, perangkap hewan, tumbuhan obat, itu di breakdown kemarin. Jadi itu akan menjadi materi nanti, termasuk seni budaya juga.
4: Fidelis menyebut seluruh materi tersebut nantinya disusun menjadi beberapa bagian dalam modul. Dari hasil pembahasan sementara, terdapat sekitar 12 hingga 13 materi besar yang akan dikembangkan menjadi bahan pembelajaran. Bahasa daerah ditempatkan sebagai salah satu materi utama dalam modul. Untuk sekolah adat yang berada di komunitas Dayak Benua, bahasa Benua menjadi bagian penting yang akan dikenalkan dalam proses pembelajaran.
5: Itu yang paling utama, bahasa. Nah, yang paling penting adalah bahasa lokal, bahasa daerah. Karena di rumah itu bahasa Indonesia semua. Nah, saya juga begitu. Anak di rumah ini bahasa Indonesia. Tapi contoh satu tahun terakhir anak saya yang kuliah tahun ini. Setahun kemarin kami dua ngomong bahasa Benua terus. Dia lancar hari ini bahasa Benua. Walaupun mungkin 80-90% yang ngerti sudah itu.
6: Baru bahasa Benua aja, Bang?
5: Ya, karena sekolah adat itu ada di daerah Benua saja untuk sementara ini. Nanti kalau mau di daerah Tunjung atau di daerah Pahau, nanti terbentuk sekolah adat. Kita berharap ini kalau pemerintah sudah turun tangan juga bantu, ini akan dibentuk di mana-mana. Nah, di daerah Pahau tinggal menyesuaikan. Misalnya Kampung Tering, oh sejarah Tering ini batas di mana. Bahasanya ya tentu saja bahasa Pahau di situ.
4: Menurut Fidelis, materi yang disusun dari hasil semiloka memiliki nilai penting karena berasal langsung dari pengetahuan komunitas. Dengan demikian, modul tidak hanya berisi konsep pembelajaran, tetapi juga merekam pengetahuan yang memang hidup di tengah masyarakat adat. Setelah semiloka, program akan dilanjutkan dengan audiensi perwakilan sekolah adat bersama Bupati dan Ketua DPRD Kubar. Audiensi tersebut akan mendorong pemerintah daerah dan DPRD menyusun peraturan daerah atau perda tentang sekolah adat. Setelah tahapan audiensi, modul pembelajaran akan memasuki tahap percetakan. Buku tersebut nantinya dibagikan kepada sekolah-sekolah adat untuk digunakan sebagai pegangan pelaksanaan pembelajaran. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan signifikan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahakam Ulu, Barcetenda, mengatakan sebanyak 653 kasus ISPA tercatat berdasarkan kunjungan masyarakat di 6 fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Mahulu. Data tersebut dihimpun dalam kurun waktu sekitar 13 hari selama kondisi kabut asap berlangsung. Dinkes P2KB Mahulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terutama ketika kualitas udara menurun, masyarakat juga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. RRI Samarinda dan PMI diharapkan terus berkolaborasi menyebarkan informasi donor darah yang benar sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Berikut laporannya.
7: Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Konseling Donor PMI, Dr. Nurul Hidayati, mengatakan kolaborasi bersama RRI penting untuk memperluas informasi mengenai donor darah kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoax terkait donor darah.
2: Mudah-mudahan RRI bisa terus berkolaborasi dengan PMI ya, dalam terutama dalam menyiarkan berita-berita yang baik, yang mencegah berita hoax, yang bisa menyiarkan ke masyarakat tentang berita-berita tentang donor darah ya, sehingga masyarakat bisa lebih banyak yang sadar untuk bisa mendonorkan darahnya.
7: Dokter Nurul berharap informasi mengenai donor darah dapat disampaikan secara luas, sehingga masyarakat memahami pentingnya donor darah bagi sesama. Ia mengingatkan tetes darah yang didonorkan dapat memberikan manfaat besar bagi orang yang membutuhkan transfusi darah. Setetes darah dapat menyelamatkan satu nyawa, maka diharapkan masyarakat jangan takut untuk melakukan aksi sosial donor darah ini. Ia menilai kolaborasi RRI dan PMI dalam kegiatan donor darah juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dengan semakin banyak informasi positif mengenai donor darah, masyarakat diharapkan tidak ragu menjadi pendonor secara sukarela. Dengan adanya kolaborasi bersama RRI terkait kegiatan donor darah dan informasi kegiatan kemanusiaan ini, masyarakat bisa lebih banyak yang sadar untuk bisa mendonorkan darahnya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kantor wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan piutang daerah melalui penguatan sinergi dengan DJKN, termasuk dalam proses penagihan dan penyelesaian piutang yang masih terkendala. Berikut liputannya.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan piutang daerah melalui penguatan sinergi dengan DJKN. Dorongan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar di kantor DJKN Kaltim Utara pada Kamis 3 September 2026. Kepala Kanwil DJKN Kaltim Utara Sugeng Aprianto mengatakan, pengelolaan piutang daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi keuangan. Piutang merupakan hak pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kalau kita bicara sistem, berarti ada subsistem, baik dari aspek polisinya maupun aspek implementasinya dalam rangka pengurusan piutang daerah. Sehingga itu yang paling pokok. Dan di situ tentunya dari aspek sistem itu ada hal yang ingin kita dorong sistemnya, misalkan prosedurnya, standarisasinya, kemudian ada pengorganisasiannya, ada penguatan konsolidasi datanya, dan sampai yang terakhir yang lebih penting lagi adalah partisipasi publiknya.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda Adi Suranto menjelaskan, forum konsultasi publik ini menjadi sarana bagi DJKN untuk menggali kebutuhan serta masukan dari masyarakat dan para pengguna layanan.
10: Ini adalah satu standar layanan yang kita harus tetap mengikuti apa kebutuhan dari masyarakat. Terkait pengguna layanan kami, ada dari mulai karena kebutuhan stakeholder kami cukup luas, baik dari itu individu maupun badan, baik dari pemerintahan, satker di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah juga, dan juga masyarakat umum. Tentu tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu juga semakin meningkat nih, dan juga kebutuhan atas layanan itu juga semakin meningkat. Nah, itu yang kita coba untuk terus gali, untuk kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan.
8: DJKN Kaltim Utara berharap sinergi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang. Optimalisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi nilai piutang yang belum tertagih, tetapi juga memastikan hak daerah dapat kembali dan memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ribuan warga Balikpapan memadati Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center untuk mengikuti Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum ini diisi tausiah Ustadz Das'ad Latif yang mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah, memperkuat ibadah dan menjaga persatuan bangsa. Berikut laporannya.
11: Tidak mungkin hilang di Sukarnain. Maka begitu anakmu mau jadi pejabat, ya siapkan. Ini bapaknya.
0: Ribuan warga kota Balikpapan memadati Masjid Madinatul Iman Balikpapan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menegaskan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum nyata untuk memperbaiki diri dengan mengambil teladan dari riwayat hidup Nabi.
12: Alhamdulillah, peringatan Maulid ini kan sebagai satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, peringatan Maulid contoh suri teladan kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Jadi kalau ingin belajar, ingin berguru, masa jauh-jauh pelajari riwayat Rasulullah dalam berdagang, dalam menjadi pemimpin, dalam pemimpin rumah tangga, dalam berkehidupan sosial, contohlah Rasulullah. Insya Allah kalau itu kita bisa pelajari dan mengambil hikmah dan contoh dari perjalanan beliau, insya Allah kita akan sejahtera dan selamat di dalam apapun aktivitas kita ya.
0: Sementara itu, dai kondang asal Makassar Ustadz Das'ad Latif dalam tausiahnya dengan gaya khas yang jenaka namun penuh pesan moral mengajak seluruh jemaah untuk tidak pernah berhenti mencintai Republik Indonesia serta tetap menjaga ibadah di tengah tantangan zaman.
13: Intinya hidup berbangsa pasti punya masalah yang besar, apalagi sekarang rupiah terpuruk, kebakaran hutan, kepemimpinan, ya banyak masalah yang tidak memuaskan kita, tapi tidak boleh berhenti mencintai Republik Indonesia. Nabi punya masalah, rumusnya dua, sholat, sabar. Kalau kita umat Islam, bersabar dan menyempurnakan sholat, dalam sholat kita doakan mudah-mudahan negara kita ini tetap diridai Allah Subhanahu wa taala.
0: Peringatan Maulid Akbar ini ditutup dengan doa bersama demi keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan. Beralih ke berita olahraga. Meski kabut asap mengganggu, namun kegiatan training camp atau TC atlet Kutai Barat menghadapi Porprov Kalimantan Timur tetap berjalan. Berikut liputannya.
4: Persiapan atlet Kutai Barat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Pasir pada November 2026 tetap berjalan meski wilayah tersebut saat ini diselimuti kabut asap. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Kubar Alsius mengatakan, hampir seluruh cabang olahraga atau cabur telah menjalankan training center TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Kaltim. Alsius mengatakan, kondisi kabut asap memang menjadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan. Namun, kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan.
14: Kegiatan atlet berjalan lancar aja mereka. Mereka melakukan TC mandiri dan meskipun di tengah kabut ini, asap ini, mereka tetap latihan. Dan tidak ada satu cabur pun mengatakan bahwa mereka libur karena kabut. Hampir semua cabur sudah melakukan TC mandiri. Hanya satu cabur yang saya memang belum dapat konfirmasinya.
4: Ditambahkan, para atlet dan pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. Menurut Alsius, dari laporan yang diterima Koni Kubar, para atlet masih tetap menjalankan latihan meskipun kondisi udara kurang mendukung.
14: Untuk sementara ini saya belum dapat laporan dari cabur bahwa mereka menghentikan TC, dan di video mereka tetap mengirim mereka TC. Mereka TC-nya sore, mungkin ada di ruangan tertutup juga, mereka menghindari kontak di luar. Karena cuaca agak lumayan, terus mereka di luar. TC itu tidak bisa dihentikan sembarangan, karena kalau dia turun 2-3 hari dia berhenti, performa atlet itu langsung jauh drastis menurun. Dia kalau sudah seminggu itu tidak ada latihan, kayak ngulang dari nol lagi mereka latihannya. Makanya atlet-atlet itu tidak gampang mereka untuk menghentikan. Mereka selalu menemukan cara bagaimana bisa tetap TC. Kalau bilang tidak terganggu, ya omong kosong lah. Hambatan ini tidak mengganggu mereka latihan. Terganggu ya, tapi menghentikan latihan tidak.
4: Dia mengatakan keberlanjutan latihan menjadi penting karena atlet tengah mempersiapkan diri menghadapi Porprov Kaltim 2026. Karena itu, masing-masing cabur dan pelatih berupaya mencari cara agar program latihan tetap berjalan. Koni Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Penyesuaian terhadap latihan akan dilakukan apabila kondisi lingkungan berubah. Dengan persiapan yang tetap berjalan, Koni Kubar memastikan para atlet terus menjalani program TC menuju Porprov Kaltim di Kabupaten Pasir pada bulan November mendatang. RRI Sendawar, Mikael Carolus Jaang melaporkan.
0: Saudara, kue tradisional masih punya tempat di tengah perubahan selera masyarakat. Dari Lobakung, Samarinda, Jalan Kartakanyar, usaha kecil Hamidah bertahan dengan resep dan cara produksi warisan lama. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature bersama rekan Rizky Multianata.
15: Di tengah menjamurnya makanan modern, kue tradisional justru masih dicari masyarakat Samarinda. Bukan sekadar soal rasa, ada cerita tentang ketekunan dan usaha keluarga yang terus dipertahankan. Salah satunya dilakukan Hamidah, pemilik UMKM kue tradisional Mama Rizal di kawasan Lobakung, Samarinda. Di tempat sederhana, sejumlah jajanan tradisional masih dibuat menggunakan cara yang jauh dari kesan modern. Ada kue bolu, ilat sapi, hingga kue cincin. Bahan-bahannya pun sederhana, tepung, gula, dan telur. Namun yang menarik, proses pembuatannya masih mempertahankan cara tradisional. Hamidah bahkan tidak menggunakan mixer dalam mengelola adonannya. Ia memilih menggunakan alat sederhana yang sudah digunakan dalam proses produksinya.
16: Saya dulu waktu dulu pertamanya merintis, ya. Kilo 2 kilo. Ya. Sekarang kan satu karung 2 hari. Satu karung tepung 2 hari sekali. Ya. Kalaunya gulanya kan 4 hari sekarung.
17: 4 kali satu karung.
16: 4 ya. Hari sekarung. Minyak telur.
17: Telur,
16: ya. Ya.
15: Dari hitungan sekilo atau 2 kilogram bahan baku, usaha itu perlahan tumbuh. Kini kebutuhan bahan baku pun jauh lebih besar. Hamidah mengatakan dalam setengah bulan ia pun dapat menghabiskan sekitar 10 kuintal tepung. Sementara kebutuhan gulanya mencapai sekitar 5 karung dalam periode yang sama. Angka itu menunjukkan produksi kue tradisional masih memiliki pasar. Meski begitu, perjalanan usaha Hamidah tidak selalu berada dalam kondisi ramai. Ia mengaku 2 tahun terakhir penjualnya cenderung sepi. Kondisi itu membuat usaha yang dijalankannya lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
16: Sekarang ini sepi, sudah 2 tahun dah sepi.
17: Iya, tapi bisa ya Bu ya?
16: Iya, cukup menutupi untuk makan.
17: Untuk menutup makan.
16: Iya, ya. Bayar utang. Iya, ya kan gitu, kita ini kan kehidupan loh.
17: Betul.
16: bayar utang tuh kan sudah.
15: Kalimat itu pun terdengar sederhana, tapi menggambarkan bagaimana UMKM kecil bertahan dalam tekanan ekonomi. Bagi usaha berskala rumah tangga, keuntungan tidak selalu berarti memperbesar produksi atau membuka cabang. Terkadang, bertahan agar dapur tetap mengepul juga merupakan pencapaian. Menariknya, Hamidah tetap mempertahankan harga yang relatif terjangkau. 7 buah kue dijual sekitar Rp10.000. Harga tersebut berlaku untuk berbagai jenis kue yang dibuatnya.
16: Kalau saya jual 7-10 ribu.
18: 7-10 ribu?
16: Iya.
18: Untung gak betul, Bu?
16: Alhamdulillah.
18: Alhamdulillah.
16: Iya.
18: Itu untuk bolu?
16: Untuk bolu semua.
18: Oh, semua seperti itu. Iya.
16: Saya jual.
18: Kalau pasarnya, Bu, biasanya kemana?
16: Sekarang udah nitip lagi.
18: Oh, udah nitip lagi? Orang datang ke sini?
15: Dengan harga tersebut, kue tradisional bukan hanya menjadi makanan ringan. Ia juga menjadi bagian dari perputaran ekonomi kecil di lingkungan masyarakat. Tepung dan gula dibeli dalam jumlah besar, kemudian diolah menjadi produk yang langsung dijual kepada konsumen. Rantai ekonomi itu berlangsung dari rumah dengan peralatan sederhana dan tenaga yang terbatas. Untuk pemasaran, Hamidah kini tidak lagi menitipkan produknya ke sejumlah tempat, pembeli datang langsung ke lokasi usahanya. Pola tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan lain yang dihadapi UMKM kecil. Produksi bisa berjalan, tetapi akses pasar dan pengembangan usaha tetap menjadi persoalan, apalagi ketika modal usaha terbatas. Hamidah mengaku selama menjalankan usahanya tersebut, belum pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Padahal, kebutuhan pengembangan usaha tidak hanya berkaitan dengan bahan baku. Ia pun berharap ada dukungan modal agar kapasitas usahanya dapat ditingkatkan.
16: Ya kalau bisa tuh sih ditambahin lagi usaha.
18: Modal?
16: Modal, ya itu.
15: Ada persoalan lain yang dihadapi Hamidah, yakni tempat usaha. Saat ini ia tidak menyewa tempat khusus. Lokasinya pun digunakan berada di lahan pemerintah kota. Hamidah pun berharap jika memungkinkan, pemerintah dapat menyediakan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha kecil seperti dirinya.
16: Kalau tempat sih tidak nyewa.
18: Oh, enggak, cukup sudah, Bu, ya?
16: Cuma kan ini tanah pemerintah, tidak punya tanah.
18: Oh iya, kalau bisa ada tempat khusus gitu, Bu?
16: Iya, kalau bisa.
18: Iya, iya.
16: Sebabnya ini kan jalur hijau.
18: Jalur hijau.
15: Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi penting bagi keberlanjutan usaha kecil. Sebab bagi pelaku UMKM, modal dan tempat bukan hanya soal fasilitas. Keduanya menentukan apakah usaha bisa berkembang atau sekadar bertahan dari hari ke hari. Di sisi lain, keberadaan kue tradisional Mama Rizal menunjukkan bahwa

0: harga yang terjangkau. Tidak ada mesin produksi besar, tidak ada toko dengan tampilan mewah. Yang ada adalah resep, tenaga dan keberanian untuk berjualan.
1: Itu kan 1,5 juta, setengah bulan. Kalau gula 4 juta, setengah bulan.
2: Iya.
1: Setengah bulan sekali.
2: Dalam sebulan bisa menghabiskan tepung berapa kuintal, Bu?
1: Setengah bulan tuh 10 lah.
2: Sepuluh kuintal. Kalau gula?
1: Gula 5.
2: Lima karung.
1: Ya kan ini kan 1 kilo gula, 1 kilo tepung.
0: Cerita Hamidah menjadi gambaran kecil dari wajah UMKM tradisional di kota tepian Samarinda. Sebuah usaha dari tumbuh dari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi untuk membuat naik kelas, pelaku usaha tetap membutuhkan akses terhadap modal, tempat, dan pasar. Kue tradisional akhirnya bukan hanya perkara makanan masa lalu, ia juga menjadi peluang ekonomi hari ini. Selama masyarakat masih mencari rasa, dan selama ada pelaku usaha yang mau mempertahankan cara pembuatannya, dari Lobakung Hamidah memilih tetap membuat kue dengan cara yang ia percaya. Pelan, sederhana, tetapi terus berjalan. Sebab bagi UMKM kecil seperti miliknya, bertahan bukan berarti berhenti berkembang. Bertahan adalah cara untuk memastikan usaha tetap hidup, sekaligus menjaga rasa yang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kue bolu, kilas sapi, dan kue cincin mungkin terlihat sederhana, tetapi di balik setiap potongannya ada usaha keluarga, perputaran ekonomi dan harapan agar produk tradisional tetap punya tempat di kota tepian ini. Tim Radio Republik Indonesia Samarinda, Rizky Multiata melaporkan.
3: Pendengar selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia dalam rangka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
4: Nama dan profesi Bapak?
5: Nama saya Nizar Iwan Ivani, guru DKV di SMK 15 Samarinda.
4: Pernah dengar RRI Radio, Pak?
5: Pernah banget, sering banget dengar.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
5: Saya tuh biasa dengar radio kalau pas lagi perjalanan ya, apalagi kalau di mobil nih. Kalau kita nyetel-nyetel kayak YouTube atau media elektronik lain ya, kita harus setting-setting wifi dulu di mobil kita. Tapi kalau radio kita langsung setel, play, dah kita langsung mendengarkan secara langsung itu radionya tanpa harus setting-setting ulang lagi.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
5: Ya ini aja, agar RRI bisa selalu didengarkan, lebih mengikuti perkembangan zaman aja kan. Namanya perkembangan zaman kan, anak-anak sekarang kan juga jarang nih dengar radio. Mungkin ada alternatif apa gitu ya, untuk media streaming kah atau streaming aplikasi gitu ya. Mungkin bisa di RRI buat diimplementasikan ya di situ.
4: Nama dan profesi Bapak?
6: Halo, perkenalkan nama saya Krisdian Syahnur. Saya sebagai guru di sini, guru jurusan DKV.
4: Pernah dengar RRI Radio?
6: Pernah.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
6: Nah, tentunya kalau kita mendengarkan radio, teringat zaman sekolah dulu ya. Dulu masih gadget itu terbatas, jadi kita sering dengarkan radio. Di radio itu juga kita bisa request lagu, lalu kita request titip salam buat siapa dan di mana.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
6: Kedepannya lebih baik kalau misalkan di media sosialnya itu mengundang-undang lebih banyak, apa kiranya selebgram mungkin, ataupun figur yang ada di Samarinda, ataupun orang yang berpengaruh lah di Samarinda. Mungkin ya bisa menaikkan ratingnya mereka.
3: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. RRI Samarinda dan PMI diharapkan terus berkolaborasi menyebarkan informasi donor darah yang benar sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
10: Tak kenal maka tak sayang.
9: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
16: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
17: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Jumat 4 September 2026.

Nah, pendengar, diperkirakan cuaca pagi hari ini udara kabur, siang udara kabur, sore berkabut, malam hari berkabut, dini hari hujan ringan. Pendengar dimanapun Anda berada, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Alah-alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan